0: Di NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
3: Kalau imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
2: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
4: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
2: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahayapurnama dari Voice of Indonesia.
5: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
6: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
5: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
7: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPh badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
5: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Mendengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis makan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
15: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
14: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
15: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
16: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
15: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
16: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
15: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fatnabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
17: Betulnya, supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit...
15: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
18: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel

0: untuk Indonesia.
1: Pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tio Hu Zhehan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, 24 menit telah kita lalui dalam kebersamaan dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan warta berita skala nasional. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kurang lebih 35 menit lagi ya, kami akan menghadirkan lagu-lagu selingan dan juga info pagi yang kali ini disusun Mas Said, penata musik kita. Tampaknya keseluruhannya adalah lagu-lagu dari jalur musik Indonesia ya. Diawali dengan Maya, ini lagu yang sebenarnya adalah lagu lama enggak ini ya, sebentar, Berdiri Bulu Romaku. Oke, okay, we'll see. Karena ada keraguan juga ini lagu baru, lagu cover atau gimana. Oke, okay, kita nikmati dulu Maya sebagai pembuka kebersamaan kita dengan lagu-lagu dan info pagi untuk sesi mulai pukul 8.25 menit saat ini sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Piala Dunia kembali lagi, tapi di tahun 2026 ini, suasananya benar-benar beda. Bukan cuma soal 48 negara yang berebut trofi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, tapi ini soal mimpi yang akhirnya jadi nyata. Sambut para debutan yang siap mengacak-ngacak prediksi, ada Uzbekistan dan Yordania yang bawa nama harum Asia. Jangan lupakan juga kejutan magis dari Curaçao, serta si kecil cabai rawit Tanjung Verde dari Afrika. Mereka membuktikan kalau sepak bola bukan cuma milik negara-negara raksasa. Semangat juang pantang menyerah sukses bawa mereka terbang ke panggung dunia untuk pertama kalinya. Siapakah di antara para debutan ini yang bakal melaju paling jauh dan jadi pembunuh raksasa? Kita tunggu kejutannya.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Cuenas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eusebio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi, tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930, Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus, ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang gak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar Heart of Mine, Cindy Bernadette. Ini adalah lagu terakhir yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, sesaat lagi setelah usainya lagu ini, kita akan mendengarkan feature singkat ya, mengenai sapi bantuan presiden untuk kota Tarakan, yaitu Mike Tyson, yang saat ini bobotnya telah mencapai 1,1

0: Pagi itu di salah satu kandang di Tarakan, seekor sapi jantan berbadan besar yang tengah asik mengunyah makanannya. Namanya unik, Mike Tyson. Bukan petinju, tapi sapi bantuan presiden yang didatangkan Agustus tahun lalu.
1: Kalau didatangkan sapinya dari mana, Pak?
2: Kalau itu saya tidak tahu persisnya di mana. Saya cuma rawat saja.
3: Kalau jadi sapinya apa?
2: Di Motin.
1: Nama sapinya, Pak, apa?
2: Mike Tyson.
1: Mike Tyson.
0: Saat pertama datang, bobot Mike Tyson baru sekitar 500 kg. Kini, setelah hampir setahun dirawat intensif, timbangannya sudah menyentuh 1,1 ton. Lonjakan bobot yang cukup fantastis. Rahasianya, perawatan rutin dan pakan yang dijaga ketat.
2: Makannya rutin. Kami jaga full sampai kadang jam 9 atau jam 10 malam.
3: Apa saja, Pak?
2: Kalau pagi begini ampas.
3: Ampas.
1: Ya, ampas. Apa siang, itu, Pak? Ampas.
2: Ampas tahu.
1: Oh, ampas tahu. Hmm. Kemudian siang?
2: Siang rumput sampai malam.
1: Malam rumput juga ya.
0: Meski menyandang status sapi bantuan presiden, perlakuan untuk Mike Tyson tak berbeda jauh dengan sapi lain di kandang yang sama. Bedanya, ia diperiksa oleh dokter hewan setiap bulan.
2: Setiap bulan pasti kami datangkan dokter.
1: Bayar kah itu, Pak, atau gratis?
2: Dibayar, pasti bayar.
1: Dari sini bayar?
2: Dari sini.
0: Biaya perawatan harian Mike Tyson mencapai Rp50.000 per hari. Total investasi pakan dan operasional sejak didatangkan ditaksir mencapai Rp105 juta. Jenisnya adalah limosin, sapi yang dikenal bertubuh besar, bertanduk rata, dan tidak agresif.
1: Tidak agresif ya, Pak, ya?
2: Aman lah. Ya, ditunggangin bisa ini.
0: Hingga kini belum ada kepastian kapan Mike Tyson akan disalurkan atau dipotong untuk kebutuhan kurban. Pihak pengelola hanya menunggu jadwal dari pusat. Di kandang yang sama, ada sapi-sapi lain jenis limosin silangan Donggala. Tapi Mike Tyson tetap jadi pusat perhatian karena ukurannya yang jumbo dan namanya yang khas.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung

0: Demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah enggak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

Pendengar satu koleksi dari Paus dengan Jelaskan. Sebelumnya It's Gonna Be Alright dari Human Traffic. Menemani perjalanan kita sudah setengah putaran menuju tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini akan hadir Puput Melati dengan Bawalah Daku dan nama-nama lain seperti Yusniar Arif, Tiwi, dan juga Faith Duble. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat, jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

mendengar The Overtunes dengan Smaradana, tepat mengakhiri perjalanan kita pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ini juga akhir dari masa tugas saya menemani Anda. Selain akan ada Zubaida yang akan menjadi penyiar Anda untuk selanjutnya. Dan pendengar, untuk sesi pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti majalah Udara Green Radio, Bincang Lingkungan bersama Bapak Subono Samsudi MT beberapa saat lagi. Selamat pagi menjelang siang semua, tetap bersama kami di Perusahaan RRI Tarakan. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Lestari. Halo, apa kabar pendengar Pro 1? Senang sekali saya Gudi Permana bisa kembali menemani ruang dengan Anda di hari Sabtu sore ini. Selama satu jam ke depan, program Green Radio RRI Pro 1 Tarakan hadir membawa kabar segar seputar bumi dan lingkungan kita. Sobat Lestari, kali ini tim Green Radio akan berbincang dengan sosok yang luar biasa. Seorang pemerhati lingkungan hidup Kota Tarakan yang selalu aktif menginspirasi kita. Bersama Bapak Subono Samsudi. Namun, kita persilakan satu lagu pembuka berikut ini dengan judul Hijaukan Bumi Kita.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, tamu kita kali ini merupakan sosok yang tidak asing bagi sebagian masyarakat Kota Tarakan. Karena beliau pernah menjadi pejabat publik, yaitu sebagai Kepala Dinas Hidup Kota Tarakan dan di Departemen Pertambangan dan Energi. Di masa pensiunnya, bagi beliau tidak ada kata santai. Beliau tetap mencurahkan perhatiannya dan dedikasinya bagi Kota Tarakan, terutama dalam isu-isu lingkungan dan pembangunan. Saat ini, beliau juga menjadi Ketua Komunitas Mantap Indonesia. Beliau adalah Bapak Insinyur Subono Samsudi, MT. Assalamualaikum Pak Bono, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Mas Godi.
0: Iya, saya lihat nggak ada perbedaan antara masa pensiun sama sebelumnya, tetap segar ini.
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin karena kegiatan-kegiatan Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kegiatan ya. Apa nih terakhir ini Pak Bono?
1: Kegiatan sekarang, saya selain sebagai Ketua KMI, jadi juga pengurus PBRI. Okay. Membantu-bantu ketua dan para ketua di bidang kesehatan dan olahraga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi sering olahraga itu mungkin salah satunya yang membuat kita
0: fit.
1: Jadi tetap fit. Okay, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kemudian ya di lingkungan juga saya sebagai bagian dari pengurus masjid di Kampung Nam.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi setiap hari selalu saja ada kegiatan nih Pak Bono.
1: Alhamdulillah,
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Baik Pak Bono, sebelum membahas tentang yang jauh-jauh, saya ingin lebih ke keluarga, ke pendidikan. Yeah. Kan ini jarang-jarang ya orang umum tahu tentang pribadinya Pak Bono. Pak Bono ini dilahirkan dan dibesarkan di mana ini?
1: Saya lahir di namanya Desa Kemadulor.
0: Kemadulor. Nanti asing bagi saya di mana?
1: Kecamatan Kutu Arjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
0: Oh, kan Jawa Tengah.
1: Iya, Jawa Tengah.
0: Dan dibesarkan di sana.
1: Dibesarkan di sana sampai SMA.
0: Sampai SMA.
1: Kemudian lulus SMA, saya sekolah melanjutkan di Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Sampai lulus, sampai awal-awal kerja, itu di Bandung sampai 91. Kemudian 91 kami diperbantukan dari Departemen Pertambangan Energi ke Kementerian Lingkungan Hidup.
0: Oke.
1: Okay. Di Jakarta. Itu sampai tahun 2000 sebelum kemudian ketemu dengan Pak Wali Kota waktu itu, Pak Dr. Yusuf almarhum. Beliau minta supaya saya membantu beliau di Tarakan. Jadi tahun 2000 saya hijrah ke Tarakan karena diminta oleh Pak Wali Kota waktu itu almarhum Pak Yusuf Haskar.
0: Kok bisa ketemu Pak Yusuf ini? Gimana ceritanya?
1: Ya kadang-kadang memang jalan hidup itu kan kita nggak
0: tahu ya.
1: Ya. Rencana. Jadi acara waktu itu ada acara workshop lingkungan hidup di Bengkulu. Kami dari KLH, Pak Yusuf kemudian datang dari sebagai Wali Kota Tarakan, mungkin juga sebagai Ketua Apeksi, saya waktu itu lupa ingat ya. Tapi beliau datang, hanya satu-satunya Wali Kota. Berarti mungkin sebagai mewakili Ketua Apeksi kan?
0: Iya. Yeah.
1: Karena beliau kan waktu aktif sebagai Ketua Apeksi.
0: Betul.
1: Nah, beliau cerita-cerita, kemudian ngobrol-ngobrol, menawarkan untuk membantu beliau di Kota Tarakan. Ada saya dan teman saya sebenarnya ditawarin kan. Kemudian yang tertarik mencoba untuk melihat, karena beliau menawarin, cobalah datang ke sana kan. Saya waktu itu tahu, saya datang atas undangan beliau untuk melihat-lihat. Jadi waktu itu saya disambut oleh almarhum Pak Yusuf Abdullah waktu sebagai asisten 3 dan Pak Badrun, Pak Haji Badrun waktu itu sebagai asisten 1 di bandara. Kemudian setelah itu saya keliling-keliling, lihat-lihat, saya foto-foto lah. Nulisnya saya ceritakan kepada anak-anak, tertarik mereka kan. Lihat, di foto-foto kan kelihatan cantik ya.
0: Yeah.
1: Misalnya ada erosi di salah satu bukit di dekat UBT itu. Karenanya kan putih kan, pasir putih itu kan.
0: Cantik ya.
1: Dia cantik. Mereka oke aja. Akhirnya saat pindah dulu, sekitar bulan September kalau nggak salah, mereka pas ketika kemudian nerima rapot itu ikut pindah ke Tarakan.
0: Ya. Oke, okay. Ini saya feedback lagi nih ke masa sekolah. Waktu sekolah pelajaran favorit Pak Bono apa?
1: Waduh, mungkin matematika ya. Salah satu favorit saya. Karena kebetulan saya itu matematika SD dapat 10.
0: Wah, perfect ya. Karena 10 itu angka Tuhan loh.
1: Kalau di SMP itu sering guru aljabarnya ya. Itu kalau ada anak-anak gak tahu itu tanya tuh, Bono itu. Itu aja. Jadi mungkin ya salah satu favorit saya matematika
0: waktu itu. Termasuk berarti gurunya juga diidolakan ya.
1: Iya. Gurunya baik itu guru ilmu ukur kah, guru aljabar itu suka sama saya.
0: Sampai sekarang masih suka.
1: Eksak-eksak sebagian sudah meninggal. Kalau sekarang ya biasa aja lah kalau sekarang. Saya lebih suka justru yang sosial kalau sekarang ya.
0: Oke, baik. Nah ini tentang didikan orang tua.
1: Ya.
0: Nah contoh sederhana didikan orang tua Pak Bono itu tentang kesopanan, kemandirian itu seperti apa dulu?
1: Iya, salah satu pesan orang tua saya itu yaitu kejujuran.
0: Jujur.
1: Iya. Oke. Jadi kan ada bahasa Jawa itu ya, sing sopo temen tinemu.
0: Apa itu?
1: Ya artinya siapa yang jujur katakanlah, atau juga itu sungguh-sungguh itu akan tercapai lah cita-citanya.
0: Oke, dan
1: akan
0: itu
1: ketemu ya.
0: Masih Pak Bono pegang sampai sekarang.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau kemandirian?
1: Iya, dalam hal kemandirian kami memang dari kecil juga dididik ya, terutama oleh orang tua untuk bersifat mandiri ya.
0: Bapak dulu apa orang tua?
1: Orang tua saya ada ya petani juga. Okay. Orang tua juga buka warung gitu ya, warung kelontong ya di rumah. Jadi kalau bantu itu dibantu di kebun, kami diberi semacam hak gitulah untuk semacam subkontrak gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi disuruh nyiramin, waktu itu kan ada tanaman cabai, misalnya kebun cabai dan segala macam. Nanti hasilnya dibagi gitu loh.
0: Oh.
1: Kayak model bagi hasil gitu loh.
0: Iya.
1: Ya itu jadi dilatih dari situ.
0: Dilatih kemandirian, dilatih bisnis sedikit-sedikit gitu.
1: Iya gitu dari situ. Jadi kita diberi tanggung jawab untuk waktu itu ya semacam bantunya sambil olahraga lah. Tapi tadi ada sistem bagi hasil.
0: Iya. Gitu. Itu uangnya dibawa apa, dipakai apa ini Pak Bono?
1: Uangnya ya sebenarnya untuk yang biasa diterima oleh anak-anak juga sebenarnya sih. Misalnya untuk beli baju, untuk ini kan, untuk apa sekolah gitu.
0: Iya. Jadi wawasan orang tua Pak Bono ini visioner ya.
1: Iya.
0: Mendidik anaknya dari kecil sudah belajar mandiri, tanggung jawab, ya.
1: Yeah.
0: Oke. Nah ini kalau kembali ke keluarganya Pak Bono sendiri, nasihat apa nih yang selalu Pak Bono berikan kepada anak-anaknya Pak Bono?
1: Iya, tadi dari sisi kejujuran, kemudian juga supaya katakanlah dia lebih tekun lah gitu di dalam bekerja ya. Jadi jangan kita mengharapkan suatu hasil yang instan gitu ya. Kita memang harus ada perjuangan. Walaupun kadang-kadang memang anak-anak sekarang kan, wah itu dulu yeah. Kadang-kadang gitu, ya kan? Beda juga sekarang gitu ya.
0: Kalau anak misalnya lalai mengerjakan sesuatu atau dia dapat hukuman di sekolah, biasanya tindakan Pak Bono apa tuh?
1: Kita lebih menggugah kesadarannya ya. Saya jarang menghukum ya.
0: Secara fisik ya?
1: Jarang. Walaupun memang pernah juga ada yang pernah saya hukum dan sampai sekarang juga saya nyesal ya. Tapi waktu itu dia masih kecil juga. Jadi gak tahu situasinya gimana. Saya kemudian saya masuk kantong dia di belakang. Kemudian di rumah dinas dulu kan. Di belakang itu masih agak luas, ada halaman belakang, ada tong air itu saya masukkan di situ. Tapi sampai sekarang dia ingat terus seperti
0: ya. Ya, jadi itu sudah mungkin demikian fatal ya kesalahannya ya.
1: Ya nggak tahu juga, saya lupa ingat ya.
0: Iya, mungkin.
1: Saya juga sendiri lagi kondisi, maksudnya lagi situasi ataupun kondisi emosi saya mungkin juga lagi
0: kurang gak stabil
1: bagus
0: lah ya.
1: Gitu. Jadi itu yang saya juga menyesal.
0: Tapi
1: sekarang karena,
0: tapi anaknya tidak dendam gitu Pak ya?
1: Sampai sekarang ingat, jadi masih mungkin ingat. Dendam juga. Tapi saya berharap nggak dendam lah.
0: Iya.
1: Tapi saya hampir tidak pernah lah untuk secara.
0: Itu jadi hikmah kali ya Pak.
1: Karena
0: ya?
1: Orang tua juga ngajarin saya gitu. Dulu nggak pernah kita dihukum secara fisik. Paling ya, kalau nangis dibiarkan lah. Nanti kalau udah selesai misalnya baru
0: ya diomongin.
1: Ya maksimal jadi, paling dicubit pantatnya kan maksimal.
0: Lebih pendekatan ke persuasif ya Pak Bono ya. Diajak berpikir kalau kamu berbuat seperti ini dampaknya akan seperti ini gitu ya. Oke. Ah ini ngomong-ngomong tentang idola, ada nggak Pak Bono idola?
1: Iya kalau dalam hidup tentu idola kita kan Nabi Muhammad lah yang paling
0: pasti tinggi,
1: kan? Tetapi kalau memang dari sisi kepemimpinan ditarakan ataupun dari sejak saya kerja sampai kemudian pensiun lah, itu Pak Yusuf SK itu salah satu idola saya.
0: Saya udah tahu sebetulnya karena saya lihat tulisan-tulisan Pak Bono itu pasti menyelipkan beliau. Nah, ini pasti pasti ini mengidolakan nih. Tapi saya belum saya ketahui adalah mengapa mengidolakan beliau. Apa sisi-sisi apa nih yang?
1: Iya, jadi saya melihat beliau itu memang salah satu pemimpin yang visioner lah. Ya kan, yang kedua beliau juga dalam memimpin anak buah itu membuat anak buah itu bisa kompak gitu, bisa semangat juga, antusias, walaupun dipanggil tengah malam katakanlah kita siap gitu, apa namanya, bekerja tanpa seperti beban gitu, jadi bisa menggugah semangat anak buah untuk bekerja mendukung apa yang beliau katakanlah cita-citakan ataupun inginkan gitu. Ya, jadi yang saya lihat salah satunya itu bagaimana antar kepala dinas ataupun antara pimpinan-pimpinan satuan itu bisa bekerja sama, berkomunikasi dengan baik. Itu salah satunya yang saya lihat kelebihan beliau. Beliau juga termasuk, bayangkan ya, sebagai dari kota kecil wali kota itu bisa menjadi pimpinan wali kota Indonesia.
0: Apeksi itu ya.
1: Apeksi kan. Ya, yang kemudian juga di situ beliau juga salah satu yang meninggalkan legalitas lah, apa namanya, istilahnya dikenang lah sebagai salah satu pimpinan Apeksi yang merintis dan menghasilkan suatu organisasi yang baik gitu, Apeksi. Dan bayangkan juga waktu itu kan salah satunya misalnya beliau meninggalkan UBT ya kan, dengan yang waktu itu sebenarnya kan bukan kewenangan pemerintah daerah, apalagi pemerintah kota, gubernur pun bukan, itu kan pusat urusan kan, perguruan tinggi. Tapi beliau bagaimana bisa katakanlah dengan semangatnya, dengan keyakinannya membangun itu, walaupun waktu itu dengan istilahnya yayasan dan swasta dulu ya. Saya sempat jadi dosennya juga waktu masih numpang di SMEA, di SMA itu kan, waktu awal-awal itu kan, itu luar biasa. Kemudian juga misalnya bagaimana membangun bandara, meningkatkan bandara itu kan beliau juga istilahnya tidak diam saja gitu, tapi bagaimana aktif melobi di pusat, kemudian juga di daerah juga dia ada APBD yang diarahkan ke situ untuk memancing katakanlah.
0: Ini beliau ini istilahnya ngajak berlari ya, Bung Bon.
1: Betul, iya, iya.
0: Ini anak buahnya bisa nggak ngikutin beliau ini yang
1: kemajuan arahkan? Saya ceritakan waktu itu semangat ya, kita semua itu semangat.
0: Saya pernah dengar nih Bung Bono ya, teman saya yang kerja di kebersihan atau DKPP itu, beliau itu kalau tengah malam jalan gitu ya, melihat ada sampah di jalan, ditelepon itu katanya kepala dinasnya. Apakah seperti itu betul?
1: Iya, saya kebetulan waktu itu kan belum, waktu beliau kan saya masih di lingkungan. Baru waktu ketika Pak Udin saya di DKPP. Ya mungkin betul juga, karena beliau sempat semacam menantang, silakan kalau ketemu sampah laporkan kepada saya gitu loh. Ya artinya, artinya memang beliau serius sekali
0: tuh. Jadi gak ada istilah besok bagi beliau ya?
1: Iya.
0: Tapi enjoy aja ya, kerja sama beliau ya?
1: Alhamdulillah, iya.
0: Oke. Sampai mengidolakan itu kan tentu ada something-nya gitu ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, pendengar dan pemirsa, bincang-bincang seru kita bersama Pak Bono akan kita lanjutkan cerita-cerita serunya, dan masih banyak lagi. Ini mungkin baru 15% ya dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada Pak Bono. Kita masih berbincang-bincang dengan Pak Subono Semsudi ya. Setelah membahas tentang keluarga, pendidikan, dan kita ingin membahas tentang pekerjaan Pak Bono. Kan pernah bekerja, kalau yang saya dapatkan infonya nih, 10 tahun di Kementerian Lingkungan Hidup, gitu Pak ya. Dan juga di energi, ya Pak ya.
1: Ya, pertambangan dan
0: energi. Nah, ini tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan apa yang selama Bapak bertugas ya,

0: diperbantukan di KLH itu pertama di KLH-nya, kan ada KLH, ada Babdal. Ya, Babdal ini yang lebih operasional. Kalau di KLH ini lebih ke kebijakan, pembuatan standar, pengawasan, lebih ke arah sana kebijakan, lebih ke kebijakan perencanaan.
1: Yeah.
0: Nah, kalau di KLH ini memang karena tidak operasional, ya itu menjadi salah satu kendalanya. Kita lebih ke arah kebijakan ketika kita mungkin ke daerah, kadang-kadang tidak langsung nyambung, ya kan? Jadi kita kan kesana kebijakan lebih ke arah akhirnya penilaian-penilaian. Ribet-ribet seperti misalnya kita melakukan penilaian Adipura, ya kan, Kalpataru. Jadi yang membuat programnya memang dari sana. Kemudian kita juga melakukan standar-standar penilaiannya, pengawasan, ya kan. Itu mungkin salah satu kalau dianggap hambatan untuk kendalanya, kita tidak operasional gitu ya. Pernah juga saya ditugaskan di Babdalnya, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, itu yang lebih operasional. Waktu itu sebagai Kasubdit, Kasubdit Pengelolaan Limbah Domestik, itu yang mengurus antara lain memang Adipura, ya, iya. Bagaimana pengelolaan kebersihan, pengelolaan sampah di daerah. Itu kita yang mengurus, walaupun waktu itu kebetulan pas program Adipura waktu istirahat. Jadi kita membuat tadi bagaimana Adipura baru nanti kriterianya seperti apa dan segala macam. Sebelum kemudian saya pindah ke KLH lagi di Biro KLN, Biro Kerjasama Luar Negeri dan Perencanaan, PKLN, Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, itu di sebagai kabak program, sebagai PLT kabak program. Kebetulan karena pangkat saya waktu masih belum memenuhi, masih di KC, jadi saya masih di PLT kan. Jadi merangkap sebagai eselon 4 tapi di PLT kan di eselon 3-nya.
1: Pak Bono, tingkat kerusakan Kota Tarakan ini sejauh apa sih?
0: Nah, saya kemudian pindah ke Tarakan, saya cerita. Yeah. Itu dalam kondisi yang sangat parah, Tarakan. Waktu itu saya pindah ke Tarakan tahun 2000, itu masih ada banjir pasir di Jalan Mula Warman. Ya, hujan setengah jam saja, itu langsung banjir ya. Itu banjir pasir, kadang-kadang masyarakat juga nggak bisa lewat, kecuali mobil batalion ya. Itu yang bisa lewat. Waktu itu sempat lihat juga kali ya. Nah, itu akibat pemotongan obstacle hill yang di depan landasan pacu, Bandara Juwata Tarakan. Itu salah satu contoh gambaran bagaimana parahnya Tarakan waktu itu. Ya, termasuk pasar juga kan masih di Simpang 3 sangat kumuh ya, bocor segala macam. Makanya saya melihat bagaimana Kota Tarakan ini menggeliat membangun di awal otonomi daerah. Itu di tahun 2000 itu ya, saya artinya melihat bagaimana sisa-sisa masa sebelum otonomi daerah kemudian menuju ke arah otonomi daerah. Itu saya melihat.
1: Kontras perbedaan itu Pak Bono jadi saksinya ya.
0: Iya, saya jadi saksinya. Bagaimana juga waktu itu kan pesawat itu hanya ada merpati. Karena sempat ada krisis di 98 kan. Mungkin sempat ramai juga sebelumnya, sempat banyak pesawat, kemudian tinggal merpati. Dan waktu itu juga akhirnya menjadi alternatif itu pesawat tentara Hercules. Saya sempat naik sekali. Saya umur hidup baru sekali itu juga.
1: Saya juga pernah.
0: Oh, pernah juga.
1: Belum pernah.
0: Oh, belum pernah. Saya sempat naik sekali.
1: Tapi dengar cerita-cerita orang, wah itulah, panas, duduknya agak susah gitu.
0: Tapi asik juga. Cepat naik sekali ya.
1: Kalau masalah perilaku masyarakat Kota Tarakan nih dalam menjaga kelestarian, gimana Pak Bono?
0: Ya, itulah salah satu tantangannya ya. Jadi kita melihat karena memang mungkin dari budaya, dari pendidikan, dan juga dari penegakan hukum yang memang masih istilahnya boleh dikatakan sangat kurang lah. Itu memang boleh dikatakan waktu awal-awal itu sangat rendah ya.
1: Contohnya apa tuh Pak Boni?
0: Ya, contohnya kita lihat aja sendiri masyarakat kan, itu biasa kan paling mudah membuat misalnya di pesisir membuang sampah ya langsung aja. Iya kan? Yeah. Di samping memang waktu itu mungkin belum tersentuh istilahnya sebagai pelayanan untuk oleh DKPP lah. Saya sempat nanya juga kan, kita sering model di RRI atau di apa kan, ada tanya jawab kadang-kadang, kenapa di daerah saya nggak ada apa namanya nggak ada pelayanan pengangkutan sampah waktu itu. Saya sempat tanyakan kepada dinas KW, memang pelayanannya tidak sampai di sana, tapi kan mereka menikmati ketika turun

0: jalan raya gitu. Yeah. Waktu itu. Nah, sekarang kan sudah ya mulai ya pelayanan di semua kelurahan lah termasuk di pesisir.
1: Iya. Nah, ini saya juga sempat ya membaca beberapa ide yang Pak Boni sampaikan. Ini sempat mengutarakan tentang hutan mangrove raya.
0: Iya, hutan.
1: Ini apa manfaatnya bagi masyarakat Tarakan?
0: Kebun raya mangrove ya.
1: Kebun raya mangrove ya. Dari sisi ekonomi dan lingkungan.
0: Iya, jadi kita kan memang harus kalau apa namanya membangun kepariwisataan itu jangan melihat dengan kata mata kita sendiri yang mungkin oh itu suatu hal biasa bagi kita. Ya kan? Yeah. Misalnya monyet atau bekantan. Itu hal biasa bagi orang kita mungkin kan, orang setempat kan. Tapi bagi orang lain yang baru datang atau orang luar, itu kan suatu hal yang luar biasa, yang menarik kan, karena memang unik kan.
1: Yeah.
0: Nah, sama halnya dengan mangrove kan. Mangrove ini kan salah satu kekuatan kita, artinya dia memang ada, ya kan kita harus lihat memang potensi atau kekuatan Kota Tarakan. Ada tersebar di pesisir, termasuk di muara-muara sungai, yang kalau itu dikelola dengan bagus, kita amankan dari sejak awal, itu akan menjadi suatu yang bisa mengangkat nama ini, kota ini. Ya, bisa menjadi tujuan wisata, bisa menjadi tempat belajar, otomatis kan juga akan menimbulkan multiplier efek lah, baik itu di transportasi, baik itu di hotel, kemudian di kuliner dan lain-lain. Sebenarnya, ya kan? Ya, itu maksud saya ke sana. Dan apa namanya? Karena ini sudah ada cikal bakalnya, yaitu KKMB, kawasan Kosi Maruf dan Bekantan, yang itu juga sebenarnya sudah mendunia secara tidak langsung. Karena pernah ada TV dari Jerman, dari Jepang, dari Perancis, ya kan?
1: Saya dari tulisannya Pak Bono saya baru tahu ya. Karena yang selama ini hutan mangrove yang saya ketahui adalah di KKMB. Ternyata di Pamusian juga ada, di Mamburungan juga ada.
0: Ya.
1: Di mana lagi ya?
0: Di IDEK ada.
1: Ya, di IDEK ada. Ternyata banyak ya.
0: Iya,
1: hutan mangrove ini.
0: Kebetulan memang yang di belakang pasar Bom Panjang itu waktu itu kami selaku dinas bersama teman-teman lah mengusulkan dan kemudian di SK-kan begitu ada SK-nya itu 24 hektar ya kan sebelum mungkin diuruk semuanya kan kan itu sebagai dulu pemerintah kita membebaskan tambak tuh ada yang jadi perkantoran, ada yang jadi pasar.
1: Betul.
0: Nah, masih ada yang tersisa. Nah, kemudian kami usul supaya ini di inilah dilestarikan mangrove-nya. Dan sempat itu ada dari Aurora dan juga bayarnya yang awalnya tuh membantu menara pantau. Saya yang meresmikan tuh. Sama dengan yang di IDEK itu juga saya yang meresmikan. Yang untuk ininya ya, yang gunting pitanya itu. Cuma foto-foto dulu kan kita enggak punya HP yang smartphone ya. jadi dan belum aktif di Facebook. Mungkin kalau aktif sudah terarsipkan. Saya cari-cari enggak tahu di mana
1: sekarang. Sudah ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Padahal ini bagus ya, Pak ya. Karena kan kalau saya juga pelajari dari tempat-tempat lain, sebuah tempat wisata itu akan berkelanjutan kalau melibatkan masyarakat.
0: Betul.
1: Sebagai pelaku yang aktif.
0: Ya.
1: Nah, dari ide Pak Bono ini yang tentang hutan mangrove raya itu, apakah melibatkan juga masyarakat?
0: Ya jelas. Ya, sebenarnya ini juga bukan cuma masyarakat ya, tapi juga perusahaan-perusahaan ataupun lembaga kantor ya kan. Ini kan sudah ada cikal bakalnya dan ada contohnya. Misalnya tadi IDEK mengelola mangrove ya kan, itu perusahaan. Kemudian lembaga yang mengelola mangrove misalnya Angkatan Laut. Ya kapan tuh lewat sana, oh ada dia di depan gerbangnya itu. Ya kan? Nah, ini bisa diajak kalau yang masyarakat itu memang dari dulu kan yang di depan Mamburungan itu yang sekitar 200 hektar itu ada Pak Karjan dari salah satu tokoh juga suku Tidung itu yang waktu itu bekerja sama lah dengan pemerintah kota ditunjuk untuk mengelola di situ untuk mengawasi melakukan pengawasan yang saya dengar sekarang diteruskan oleh anaknya karena mungkin Pak Karjan sudah tua dan mungkin sudah mulai sakit-sakit gitu ya untuk melakukan pengawasan di situ. Itu kan nanti bisa dikaitkan dengan budayanya, misalnya mereka ada dulu alat-alat tradisional kelong dan segala macam kan. Wisatawan kan menarik itu di tempatnya, misalnya di luar negeri atau di Jawa nggak ada itu Ambo termasuk itu kan. Nah, itu bisa di sebenarnya bisa dikombinasikan begitu.
1: Jadi itu. Intinya ide Pak Bono ini adalah kita tetap menjaga lingkungan,
0: ya.
1: Tetapi tetap juga bisa membangun.
0: Yeah.
1: Dan juga bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari mengelola lingkungan itu ya, Pak Burhan.
0: Betul, ya.
1: Yeah. Oke, okay. Jadi kan kadang ada yang kontradiktif ya.
0: Yeah.
1: Kita membangun, tapi sisi lingkungan merusak. Ya. Lingkungan kita jaga, tapi sisi ekonominya rendah.
0: Yeah, yeah.
1: Tapi dengan idenya Pak Bono ini, dua-duanya bisa dapat ya, Pak?
0: Betul, ya. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi ini ada beberapa contoh sebenarnya ya. Sesuatu yang, ya tadi kita belajar dari almarhum Pak Yusuf SK juga. Beliau itu, ya mungkin kalau bekerja memang ingin mungkin terbaik ya, sehingga hasilnya itu bisa menjadi best practices tingkat nasional. Mm-hmm. Sehingga orang berkunjung ke sini,
1: yeah,
0: ya kan, untuk belajar itu kan pasti efek ekonominya ada,
1: yeah,
0: ya kan, untuk kegiatan tadi, hotel kah, kuliner kah, segala macam itu bisa multiply anda. Saya punya dulu, ya tentu ini dengan staff ya, di situ dulu ngelola dengan ada staff, ada Pak Edi yang sekarang jadi kabit di DKPP, DLH, itu kita mengelola pengelolaan sampah yang waktu itu sebenarnya undang-undang pengelolaan sampah belum lahir. Kita sudah mengelola TPS 3R plus, plusnya itu karena di situ ada juga sapi yang kita tugasi juga untuk mengelola sampah organik pasar. Ya, ini suatu hal yang sebenarnya inovatif. Ya, dan dari daerah-daerah lain cepat belajar ke situ juga.
1: Ya, ya.
0: Ada dari Jawa, kemudian dari sekitar sinilah Nunukan kah, dari Balikpapan, dari Bontang, itu sudah sempat hadir ke situ untuk ini. Sayang kemudian mungkin ini nggak diadopsi untuk TPS 3R yang ada, yang sebenarnya akan menjadi khas Tarakan yang bisa menjadi daya tarik untuk orang belajar ke sini.
1: Iya, iya, baik. Itu juga butuh nih ya, Pak, dukungan ya.
0: Iya.
1: Dukungan dari pemerintah.
0: Jelas.
1: Kalau tidak didukung ya gini jadi.
0: Untuk replikasinya jelas itu perlu ada dukungan kebijakan dan juga mungkin anggaran.
1: Yeah. Ya, pendengar, Pak Bono ini juga sebagai ketua komunitas Mantap Indonesia. Kita kan sering kalau melihat sesuatu yang keren tuh mantap. Nah, ini apa nih? Apa itu mantap dan kegiatannya apa aja dan membernya tuh siapa saja, Pak?
0: Iya, mantap ini membernya semua pensiunan, hampir semua lah.
1: Pensiunan.
0: Ada TNI, Polri, kemudian ASN. Yang kebetulan juga kita sama-sama sebagai nasabah Bank Mandiri Taspen.
1: Oh, iya.
0: Ya, jadi moto kita kan tiada kata pensiun untuk berkarya.
1: Oke.
0: Okay. Kita lakukan kegiatan positif lah. Apakah kita menanam mangrove, ya kan? Kegiatan lingkungan, kemudian bersih-bersih ya. Itu pernah kita lakukan. Kemudian juga dalam rangka menjaga kesehatan kita lansia, kita olahraga bersama, outbound ataupun menjadikan kegiatan positif, karaoke. Kadang-kadang juga mungkin sharing untuk ini ya, sharing kegiatan usaha.
1: Berapa membernya nih, Pak?
0: Membernya sih sebenarnya banyak ya, tapi yang aktif itu sekitar 100. Kalau kita ngadakan kegiatan-kegiatan biasanya itu ya 90 sampai 100 yang hadir.
1: Tiap minggu selalu ada kegiatan?
0: Tidak, karena kita juga anggarannya kan terbatas.
1: Pensiunan ya. Kalau senam-senam ada gitu.
0: Ah, kalau senam-senam terus itu kan. Saya di selalu itu 2 minggu sekali dengan ke klinik Sati Inggolda. Kita lakukan senam di Kampung 4, di Taman Berkampung, di halaman, sering di halaman perpustakaan itu. Tiap 2 minggu sekali, selang-seling dengan Car Free Day. Jadi minggu ini misalnya Car Free Day, minggu depan kami akan senam di situ. Ini dalam waktu dekat juga PBRI ini, saya aktif juga di situ. PBRI akan melakukan juga dalam rangka HUT PBRI untuk senam hari besok. Insyaallah
1: Sabtu.
0: Oke, ya.
1: Sehat terus ya, Pak ya. Nah, selain kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan, secara pribadi juga Pak Bono ini suka nulis ya.
0: Iya.
1: Saya juga sempat membaca beberapa hari lalu tulisan-tulisan Pak Bono di media online. Nah, ini yang Bapak tulis itu tema-tema apa yang menarik Bapak untuk tulis?
0: Saya temanya banyak sebenarnya, tapi memang lebih banyak ke pembangunan dan lingkungan ya. Itu yang paling banyak di situ. Jadi saya menulis itu sebenarnya sejak dari waktu di KLH juga. Artinya apa yang mungkin nggak bisa tersalurkan di kantor, kita tulislah. Termasuk waktu itu saya mengkritisi AMDAL PT Freeport waktu mau meningkat produksinya menjadi 300 ribu biji ton per hari. Itu saya sempat tulis, sempat dimuat di radar. Di Jawa Pos ya. Sempat nulis di Jawa, sempat dimuat di Jawa Pos dan Suara Pembaruan yang sekarang udah almarhum. Itu sempat lewat. Jadi sempat saya bukukan tulisan-tulisan saya sebelum saya pindah ke Tarakan waktu itu. Ada jadi satu buku sebelum saya pindah ke Tarakan. Jadi banyak tema, tapi ya terkait utamanya dari background saya sebagai geologi ya, pertambangan energi dan juga kaitannya dengan lingkungan.
1: Itu kegiatan suka menulis itu mulai semenjak di KLH atau sebelumnya jadi siswa mahasiswa?
0: Mahasiswa sih ya mulai kadang-kadang gitu kan. Mulai sudah dari sejak mahasiswa, terutama memang ketika saya tinggal di asrama dulu ada senior-senior yang memang menyuruh lah, cobalah mulai aktif nulis ya, melatih. Kita mulai nulis di Suara, di Pikiran Rakyat begitu, waktu masih mahasiswa. Pikiran Rakyat di Bandung ya, ada kan Jawa Barat tuh. Itu mulai nulis di situ.
1: Ya, kan menurut saya kan kalau ingin menyampaikan ide lebih baik menulis.
0: Iya, iya.
1: Nah, ada enggak dampaknya setelah Pak Bono menulis beberapa tema gitu? Dampak
0: ada mungkin ada
1: bagi orang yang membacanya atau bagi siapa saja yang...
0: ada
1: misalnya apa itu Pak?
0: Ya misalnya kita pernah menulis misalnya masalah apa namanya Tarakan waktu itu kan Pak Yusuf SK sempat digelari Wagiman ya,
1: ya
0: wali kota Gilataman. Terus kita waktu itu mengusulkan adanya Wagidan, wali kota Gila Danau atau embung gitu loh.
1: Iya
0: kan. Nah sekarang kan embung terus tambah-tambah lah, terus bertambah, ya kan. Itu salah satunya juga yang mungkin dari situ ya berdampak. Termasuk juga Jargas. Itu dulu awal-awal saya di sini saya juga nulis masih di Pikiran Rakyat, apa namanya, Rada Tarakan. Waktu masih kantor lama kalau nggak salah, karena awal-awal kan itu masalah penggunaan gas bumi untuk dipakai di rumah tangga. Karena waktu saya datang itu kan gas itu memang dikirim ke Bunyuk, tapi banyak juga yang jadi flare aja, jadi dibakar aja.
1: Kayak di Kampung 4 ini, Kampung 6.
0: Kemudian di mana lagi ada?
1: Dari saya kecil itu.
0: Iya
1: kan? Sampai sekarang.
0: Itu kan
1: nyala abadi.
0: Sekarang kan jadi duit bagi Medco atau Pertamina yang memang produksi gas, ya kan? Dulu cuma dibakar aja. Betul. Jadi polusi aja. Termasuk yang di mana? Di sana di daerah dekat-dekat Nunukan kan itu cuma dibakar aja sekian MMBTU ya. Itu cuma dibakar aja dulu. Paling dipakai untuk bakar sampah dulu dekat rumah dinas itu di Wisma Patra itu, dekat Wisma Patra kan ada perumahan mereka itu. Ada asrama itu. Waktu itu cuma untuk bakar sampah aja di dekat lapangan voli. Ya kan? Ya itu juga akhirnya
1: dimanfaatkan ya.
0: Jadi kan, Jargas. Dan kebetulan itu waktu saya sebagai kepala dinas LHSDA. Itu kan merger pertambangan energi dan lingkungan. Kebetulan teman saya yang jadi PPKOM di PPH datang. Coba tolong masukkan Tarakan. Waktu itu sempat kan dimasukkan, ada 7 daerah yang sedang disusun untuk
1: Tarakan enggak masuk.
0: FS-nya kan. Tarakan nggak masuk waktu itu, coba masukkan Tarakan, akhirnya dimasukkan dan malah jadi pertama di Kalimantan akhirnya.
1: Ya jadi dengan tulisan itu orang mengetahui ide-ide kita ya Pak ya, cara yang efektif. Nah ini kan banyak nih Pak Bono menulis dengan berbagai macam tema dan ide. Pernah terpikirkan nggak untuk merangkumnya menjadi sebuah buku?
0: Ya mungkin sekarang. Ya pernah terpikirkan.
1: Bagus loh, banyak ide-idenya gitu. Yang kadang out of the box gitu ya. Pernah ya?
0: Pernah.
1: Oke, mudah-mudahan ini Pak.
0: Suatu saat mungkin kita nanti bukukan.
1: Terakhir nih Pak, sebagai pemerhati lingkungan dan pembangunan di Kota Tarakan, mungkin ada pesan kepada masyarakat, pemerintah, atau stakeholder untuk menjaga kelestarian lingkungan di Tarakan tapi pembangunan juga tetap berjalan gitu loh.
0: Ya, jadi memang prinsip pembangunan itu kan sebenarnya untuk bagaimana kita hidup lebih baik, ya kan? Lebih sejahtera, lebih sehat. Nah, sebenarnya ketika kita menjaga lingkungan, itu sebenarnya juga efeknya itu untuk kita sebenarnya, bukan untuk lingkungan, tapi sebenarnya untuk kita.
1: Kembali ke kita.
0: Misalnya kita melestarikan mangrove, itu kan dia sebagai tempat pemecahan ikan-ikan, kepiting dan segala macam, itu kan juga nilai ekonomi, ya kan? Dia juga menghasilkan oksigen yang selalu kita hirup, yang nggak pernah kita syukurin ya. Padahal gratis hidup juga. Kita itu kan nafas saja, karena oksigen yang kita hirup, ya kan? Nafas kita berhenti saja, menjadi nafas terakhir, udah meninggal kita ya, menghembuskan nafas terakhir ya. Jadi hidup kita sebenarnya cuma nafas, cuma oksigen aja sebenarnya, tapi nggak pernah kita syukurin. Itu antara lain karena ada hutan kita, ada lingkungan, ada iya kan, ada taman-taman kita gitu kan. Mereka kan menyerap polusi juga, menjaga tata air. Jadi memang perlu ada keseriusan. Tapi salah satu yang menurut saya masih kurang, kalau pengetahuan barangkali sudahlah, orang-orang sadar bahwa hutan itu perlu juga kita lestarikan, mangrove itu kita lestarikan. Tapi supaya ini menjadi nyata, itu menurut saya perlu ada penegakan hukum. Gerakan penanaman sekarang udah banyak, tapi ketika pohon yang sudah umurnya puluhan tahun ditebang, adakah yang bergerak? Ketika mangrove-mangrove di sekitar Islamic Center ditebangin, di situ ada penanaman juga, tapi ketika ditebangin, adakah yang bergerak? Nah, menurut saya ini perlu ada
1: semacam pengawasan,
0: perubahan mindset juga dari para apa namanya penguasa ataupun yang sedang diberi amanah lah. Apakah itu dinas ketua kehutanan kah, atau Pak Gubernur, atau Pak Wali Kota dan jajaran, itu untuk lebih menegakkan aturan. Law enforcement itu perlu diterapkan. Tegakkan, ya. Tidak hanya
1: punishment and reward gitu ya,
0: Pak. Betul, punishment dan reward itu perlu, ya kan? Ini punishmentnya kelihatannya yang kurang. Ini kalau enggak ya bisa habis nanti. Walaupun kita rajin nanam, tapi seberapa cepat sih penanaman ini tumbuh menjadi pohon-pohon yang besar? Sementara yang besar enggak dijamin untuk misalnya hidupnya.
1: Iya, menjadi renungan kita bersama, Pak. Ya. Apalagi Kota Tarakan ini kota kecil.
0: Iya. Dan itu kan tadi kalau kita kelola dengan bagus malah menjadi sesuatu yang bisa kita jual.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Bono untuk bincang-bincang bergizinya. Semoga selalu menginspirasi masyarakat Kota Tarakan, terutama dalam bidang lingkungan.
0: Terima kasih Mas Kode atas undangannya RRI. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai kesehatan dan tetap bisa melakukan hal-hal yang positif untuk diri kita dan kota kita ini.
1: Sampai kapanpun ya.
0: Amin. Ya.
1: Semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi ide Anda untuk memberi sumbangsih positif bagi keberlangsungan pembangunan di kota tercinta, Kota Tarakan.

Satu jam terasa begitu cepat kalau kita bicara tentang masa depan bumi kita. Terima kasih banyak untuk narasumber hebat kita sore ini, Bapak Subono Samsudi, atas ilmu dan inspirasinya bagi perkembangan Kota Tarakan. Terima kasih juga untuk Anda, Sobat Lestari, yang sudah setia menyimak Green Radio dari awal hingga akhir acara. Saya Gudi Permana beserta seluruh kru RRI Pro 1 Tarakan yang bertugas pamit undur diri. Mari jaga bumi kita agar tetap hijau dan asri. Sampai jumpa hari Sabtu depan di jam yang sama. Salam Lestari.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Berdengar Prosa Tarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda, masih bersama dengan kami di sini di program RRI Satu Tarakan. Ya pendengar, baru saja Anda mengikuti Green Radio yang baru saja kami hadirkan tepat di jam 10 siang ini. Dan tentunya pendengar, kita akan melanjutkan dengan musik tradisional dan juga budaya yang akan senantiasa menemani ruang dengar Anda hingga pukul 12 menjelang dinamika olahraga.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik, baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi baru saja mengudara. Ini lagu dari Minangkabau ya, dari Sumatera Barat, yang mana judulnya Anak Baru Gadang. Jadi ini bukanlah judul lagu daerah secara spesifiknya, melainkan ungkapan bahasa Minangkabau yang berarti anak baru gede atau ABG. Jadi istilah ini merujuk pada remaja yang baru beranjak dewasa, yang mulai mengenal cinta-cintaan ya. Jadi dalam konteks budaya Minangkabau, istilah dengan tema anak baru gadang ini seringkali dimaknai melalui kacamata adat dan juga sosial. Seperti pada masa transisi Rasojo Pareso yang menggambarkan fase labil di mana seorang remaja mulai belajar memahami etika sosial Minang, yang mana untuk menjunjung tinggi perasaan dan juga logika. Juga terkait dengan masa pencarian jati diri. Jadi remaja di fase ini dalam lagu ini mengatakan bahwa mulai terpesona dengan lawan jenisnya. Dalam pantun atau lagu Minang lama, fase ini sering dijadikan sindiran halus bagi mereka yang mulai berani merayu atau kasmaran tetapi masih minim pengalaman hidup. Juga transisi menjadi anak daro atau malapulai yang menunjukkan kedewasaan, yang mana mereka dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab adat. Misalnya bagi anak perempuan yang kelak akan menjadi bundo kandung atau ibu rumah tangga atau pemimpin keluarga dan juga pengantin wanita atau anak daro. Ya, pendengar, informasi ini pun tentunya bisa Anda baca lebih lengkapnya ya di laman kami rri.co.id. Dan juga kita akan masih mendengarkan lagu-lagu musik tradisional dan budaya, seperti lagu yang akan lewat ini, Aki Suak dengan Negi Kempo.

0: Minggir woi, jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak denger. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.

Pendengar Perusahaan Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Alan dengan judul La Ruik Sanjo, ini salah satu lagu Minang yang baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi kalau kita membahas terkait dengan arti atau makna, jadi makna lagu La Ruik Sanjo atau terjemahan lagu La Ruik Sanjo, ini lagu daerah Sumatera Barat ya, yang mana juga memiliki beberapa makna terkait dengan tentang perasaan yang tidak nyaman atau penderitaan. Namun lagu ini menggunakan bahasa yang bukan harfiah sehingga sulit dimengerti. Jadi jika Anda ingin melihat not angkanya, lagu tersebut juga bisa Anda dengarkan menggunakan melodi lagunya seperti yang ada di beberapa laman yang tercantum. Jadi La Ruik ini ternyata aslinya itu yang menciptakan adalah Asbon Majid. Ya, berdasarkan informasi lagu-lagu ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya tentunya di laman kami yakni rri.co.id, dan kami akan kembali menghadirkan beberapa lagu-lagu menarik lainnya menjelang dinamika olahraga.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.

Pendengar, lagu Agus Tahir dengan Sama Like Pagi Minangkabau ini menjadi lagu terakhir dalam episode ya musik tradisional budaya edisi tanggal 23 Mei 2025 dan saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yakni Dinamika Olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuzzo menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin, sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Και τα μπραλίκα πράτσες. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
4: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya, dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat seperti menjalani turnamen.
3: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya, dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tape Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams that you what you can see is that two teams play together against each other with
4: Jadi bisa menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama yang bagus. Kedua tim memainkan bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, kami bisa diambil tambahan dari Yachi. Terus di babak pertandingan, Dewa United memasukkan beberapa pemain untuk melakukan cross-cross yang tidak terlalu serius kalau berlanjut di tempat yang pas, terus sedikit tempat kita agak ribetan juga. Tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya memang bisa play 3-0.
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur.

0: 250 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Trade 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, juga supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara dengan kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Nah, tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis, berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Namaseo.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah

Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi piala dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat. Lalu sampai cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

tumbuh itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda.

0: termasuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
0: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
0: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumtakan.

0: Dari Jalan Sengemah Hakim 10, Kota Tarakan Radio Republik Indonesia, Tarakan menyampaikan berita Pakuntaka edisi Sabtu 23 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz atau streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Pakuntaka selengkapnya. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama dengan instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit memenuhi syarat kurban dan juga legal. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Kegiatan kita ini ya sidak koordinasi dengan instansi terkait vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya.
2: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit memenuhi syarat kurban dan legal. Tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Balai Karantina Kaltara, Polres Tarakan, dan stakeholder terkait lainnya menyasar sejumlah pedagang sapi di Kelurahan Karanganyar dan Karang Harapan. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Tarakan, Lang Buana, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan sapi bebas dari penyakit dan memenuhi syarat kurban.
1: Kegiatan kita ini ya sidak koordinasi dengan instansi terkait vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya. Di sini hadir dari kejaksaan, dari karantina, dari pemerintah kota, tentu saja dari Polres juga. Kita ini dalam rangka bagaimana perayaan Idul Adha kita ini dengan benar. Kita ini pertama menyangkut masalah komitmen kita. Pertama menyangkut masalah kita juga sidak ya, di lapangan sesuai dengan kerjasama antara semua ya, memastikan bahwa sapi-sapi yang datang di sini adalah sapi-sapi yang memang legal. Kita tahu semua ya, pastikan bahwa yang akan kita kurbankan adalah sapi yang memenuhi syarat bebas dari penyakit yang cukup dan lain-lain saja.
2: Menurutnya, hasil pengawasan menunjukkan Tarakan memang bebas dari penyakit avian influenza dan penyakit mulut dan kuku. Pengawasan juga dilakukan 24 jam oleh petugas peternakan yang berkeliling ke lokasi pemotongan. Data terbaru mencatat jumlah sapi yang masuk untuk kurban tahun ini mencapai 1.422 ekor. Rinciannya 680 ekor masuk sebelum masa persiapan dan 822 ekor masuk hingga sampai hari ini. Jumlah ini naik sekitar 10% dibanding tahun lalu. Sementara stok kambing tercatat 440 ekor. Trennya permintaan kambing menurun dan bergeser ke sapi. Petugas juga mewaspadai masuknya hewan ilegal yang tidak melalui karantina. Hewan seperti itu berisiko tidak divaksin dan bisa membawa penyakit menular. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah diminta mengakomodasi pembentukan wilayah pertambangan rakyat.
3: Kita sadar bahwa TKD kita sangat berkurang. Nah, makanya dengan potensi-potensi kita yang ada, harapannya ini bisa meningkatkan PAD di Kaltara.
4: Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Adinata Kusuma, mendorong pemerintah daerah Pemda untuk segera mengakomodasi pembentukan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Adinata mengatakan berdasarkan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Kaltara, hingga saat ini Kalimantan Utara menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang belum mengajukan WPR.
3: Dari segi apapun lah ya, karena kita sadar bahwa TKD kita sangat berkurang. Nah, makanya dengan potensi-potensi kita yang ada, harapannya ini bisa meningkatkan PAD di Kaltara. Contohnya kayak sekatak itu kan sayang tuh kalau tidak dimanfaatkan bagus kan. Kita bisa ajukan, mungkin jadi itu kita bisa jadikan wilayah pertambangan rakyat.
4: Adapun langkah ini dinilai strategis untuk melegalkan aktivitas pertambangan masyarakat sekaligus menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Sehingga menurut politisi Golkar tersebut, regulasi mengenai WPR sebenarnya sangat berpihak kepada masyarakat. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Pagontaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor. Frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Badan Pusat Statistik Kota Tarakan menghimbau generasi muda untuk lebih realistis dan juga gencar membangun soft skill serta kemampuan adaptasi. Ya, mana hal ini pun memenangi persaingan di pasar kerja mengingat presentasi pengangguran saat ini justru didominasi oleh lulusan dari jenjang pendidikan tinggi. Laporan Setia Widadi.
5: Penting teman-teman itu juga membangun soft skill, kemampuan berkomunikasi, kemudian bicara etika.
6: Angka partisipasi angkatan kerja yang menurun seringkali dipengaruhi oleh meningkatnya tren not in employment, education and training atau NEET. Di level Provinsi Kalimantan Utara, angka usia muda yang tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak melatih diri naik dari 16,6% di tahun 2024 menjadi 18,6% pada tahun 2025. Kepala BPS Tarakan Umar Riyadi mengingatkan bahwa di tengah fase bonus demografi, lulusan berpendidikan tinggi justru memiliki persentase pengangguran yang cukup besar karena gengsi dan ekspektasi upah yang tinggi. Generasi muda diimbau tidak hanya mengandalkan nilai akademis, melainkan wajib memperkuat mental ketahanan dan juga soft skill sejak dini.
5: Penting teman-teman itu juga membangun soft skill, kemampuan berkomunikasi, kemudian bicara etika, nggak ungguh gitu ya. Kemudian yang tadi perlu kesadaran bahwa ketika memasuki dunia kerja, nggak bisa seorang itu langsung jadi CEO. Mesti memulainya dari bawah dulu, sehingga kemudian dia punya kapasitas yang kuat. Dan yang paling juga penting adalah kemampuan kita di dalam bekerja dalam tim, bekerja sama.
6: Umar Riyadi menambahkan, peluang belajar saat ini terbuka sangat luas baik secara langsung maupun virtual. Fleksibilitas, kemampuan berdamai dengan realitas, serta kemauan merintis karir dari bawah menjadi kunci utama agar usia produktif di Tarakan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Jadi, era di Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pelaku pencuri kotak amal Masjid Alhamdu Mampurungan Timur residivis satu orang masuk daftar pencarian orang atau DPO.
7: Barang bukti yang kami amankan dan disita, yang pertama adalah satu buah kotak amal dari kayu berwarna putih lengkap dengan gemboknya. Jadi pada saat mengambil, pelaku mencongkel gembok yang berada di masjid.
8: Polisi berhasil membongkar kasus pencurian kotak amal di Masjid Alhamdu yang berlokasi di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur. Satu dari dua pelaku telah diamankan, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran lantaran diduga melarikan diri ke Berau, Kalimantan Timur. Kapolsek Tarakan Timur, AKP Jamjani mengatakan kejadian ini terungkap setelah pengurus masjid mendapati kotak amal dalam keadaan rusak dan kosong di luar area masjid. Setelah menerima laporan dari pengurus masjid, Polsek Tarakan Timur segera melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP serta memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi salah satu pelaku berinisial YA yang merupakan warga Sebengkok, Tarakan Tengah. Pelaku berhasil diamankan saat sedang melintas menggunakan sepeda motor di kawasan Mamburungan. Polisi juga telah bekerja sama dengan tim Resmob untuk memperluas pencarian terhadap pelaku yang melarikan diri. Dalam operasi penangkapan, sejumlah barang bukti berhasil diamankan termasuk kotak amal, sandal, jaket, hoodie, celana pendek, serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku saat beraksi di masjid.
7: Barang bukti yang kami amankan dan disita, yang pertama adalah satu buah kotak amal dari kayu berwarna putih lengkap dengan gemboknya. Jadi pada saat mengambil, pelaku mencongkel gembok yang berada di masjid. Kemudian satu buah sendal yang dipergunakan oleh pelaku untuk masuk dalam masjid menggunakan sendal juga. Jadi sendal tidak dilepas di luar. Kemudian satu lembar jaket warna hitam atau biru dongker, yaitu pada saat melakukan pengambilan, pelaku menutup kepala dengan hoodie. Kemudian satu lembar celana pendek yang digunakan oleh pelaku ya pada saat melakukan pencurian, ada juga menggunakan celana, kemudian sweater dan sendal. Kemudian satu buah gesper milik pelapor yang digunakan pada saat melakukan pencurian.
8: Lanjut Jamjani, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa awalnya kedua pelaku berniat mencuri buah naga di sekitar lokasi kejadian. Namun karena buahnya belum matang, salah satu pelaku justru mengajak rekannya untuk mengambil uang dari kotak amal masjid. Polisi menyebut bahwa uang hasil curian telah habis dipakai pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kegiatan foya-foya. Salah satu pelaku juga diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Bahwa keberadaan CCTV sangat membantu mengungkap kasus ini. sekaligus mendorong masyarakat dan pengurus masjid untuk memasang CCTV sebagai langkah pencegahan tindak kriminal serupa. Jamjani menegaskan atas tindakan pelaku, maka akan dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, total sudah berita Paguntaika siang ini kembali kami sampaikan. Berita utama diantaranya, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama dengan instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit. Pelaku pencurian kotak amal Masjid Alhamdu Pemburungan Timur residivis satu orang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dan mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Jubaida mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan sama Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
9: Sekian berita Paguntaka.

yang selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon

Dangdut Dangdut adalah kita. Penisip Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini, tentunya dengan beragam program informasi dan lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan. Ya, pendengar, tentunya kami juga sudah membuka live streaming RRI Tarakan melalui aplikasi di TikTok Anda. Jadi Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami, bercengkrama dan juga bisa ngobrol-ngobrol ya melalui live streaming di RRI Tarakan. Bagi Anda yang saat ini lagi nyantai-nyantai, boleh juga bergabung bersama dengan kita di sini melalui line telepon 082153209845 tentunya, dan juga menunggu Anda untuk bisa menyapa kita ya melalui live streaming atau juga melalui WA. Silahkan pendengar 082153209845, dan kami juga mengucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mampir di frekuensi 97,9 MHz atau juga di 99,9 MHz, dan juga bagi yang baru banget bergabung ya di live streaming kita di RRI Tarakan melalui aplikasi di TikTok, selamat datang semuanya. Salam-salam sehat, salam-salam ceria, dan juga salam-salam bersyukur selalu ya. Ya, jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama dengan kami, boleh silakan 082153209845, tentunya masih mengudara di ruang dengar Anda hingga pukul 15 di sore nanti atau di pukul 3 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar 97,9 Mega dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan dan juga melihat requestan-requestan lagu yang sudah masuk, kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Munir Khan dengan judul Dewi Sinta, spesial untuk Anda.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Ya, pendengar dimanapun berada, kembali mengudara di ruang dengar Anda, dan kami juga masih menyapa Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Kita akan mengangkat langsung penelpon kita. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut dari BJM Ramli.
0: Ah, BJM Ramli. Oke, oke. Ini tadi yang monitor kita di TikTok ya?
1: Iya, benar.
0: Benar sekali. Mas Ramli, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Tadi kan aku request lagu dari Mbak Rita Sugiarto.
0: Yang mana itu?
1: Pria Idaman.
0: Oh, boleh. Wah, ini tadi posisinya di bawah banget nih. Jadi kita naikin ya nih. Gak
1: ada apa-apa. Gak usah, kan kesian yang duluan. Gak apa-apa. Kalau gak sempat, gak apa-apa juga.
0: Gak ya, masalah, no problem apa. Ya, kita memang ya, seperti itu Mas Ramli ya. Jadi setelah ini kita bakalan dengerin lagu Rita Sugiarto, Pria Idaman. Boleh, Mas Ramli?
1: Mbak Jube, ini nomor aku yang selulernya lah.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mendengar tadi sudah ada hadir. Halo Mas Ramli ya, juga mungkin Mas Ramli saat ini lagi monitor kita di sini. Tadi kata Mas Ramli, nggak apa-apa ya lagunya biarin aja dibawa sesuai dengan antrian. No. Kita akan langsung perdengarkan ya Mas Ramli. Lagunya Mas Ramli kita akan naikin ke atas ya, karena sudah menelpon kita di sini dengan judul Bunda Rita Sugiarto dengan Pria Idaman. Keren banget nih Mas Ramli. Terima kasih Mas Ramli. Nanti next ya bisa join lagi, bisa nelpon kita lagi ya Mas Ramli. Kita tungguin Mas Ramli setiap harinya tentunya di Pro Dangdut ya, setiap jam 1 sampai di jam 3 di sore hari. Bagi Anda pendengar yang saat ini juga lagi monitor kita di sini, bisa menelpon juga seperti Mas Ramli. Nanti lagu yang sudah di request kita akan naikkan lagi ke daerah atas ya, barisan atas. Biar tidak mengantri ini, karena lagunya yang di request banyak sekali nih hari ini, luar biasa. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah stay ya monitor dari tadi di live streaming kita melalui di RRI Tarakan, dan akan kami hadirkan langsung. Ini dia Mas Ramli, lagu spesial buat Mas Ramli, ya ampun. Ada lagu dari Bunda Rita Sugiarto dengan judul Pria Idaman.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Just with the mind of God.

0: Mohon bersabar.
1: Pendengar di mana pun berada, lagu dari Nella Karisma featuring RPH dengan Sabar Ini Ujian. Ini lagu terakhir juga di perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubai dalam edisi Tarakan di siang ini. Dan selain ini akan hadir Regita Bayu yang akan menemani ruang dengar Anda dalam edisi Tarakan di sore ini. Saya Jubai dah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang berpukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya akan kami hadirkan tarakan sore hari ini, yaitu Green Radio, dilanjutkan dengan Lintas Banjar Nusantara ya pada pukul 17, dan juga tentunya akan kami hadirkan nuansa musik Islami serta pengajian Al-Quran menjelang dikumandangkannya azan maghrib untuk sore hari nanti. Dan pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta dalam Warta Berita. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di Sabtu sore hari ini, mendengar di edisi 23 Mei 2026, kembali kami hadirkan satu lagu dari Indra Lesmana featuring Nania Miki, Monita Glenn dan juga Marsha dengan Kembali Satu. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Geopark Run Series 2026-2027 kembali diselenggarakan pada tahun ini. Acara ini akan digelar di 4 kawasan geopark unggulan Indonesia, yaitu Geopark Ijen, Minang, Ciletu, dan Belitung. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menilai Geopark Run Series menghadirkan konsep yang menggabungkan olahraga lari dan promosi destinasi geopark. Tak hanya itu, acara ini juga disebutnya sebagai upaya memperkuat program pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Ia menegaskan sport tourism kini menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan pariwisata berkualitas. Data Untourism mencatat sektor ini menyumbang sekitar 10% dari total belanja wisata global pada 2023. Sektor ini juga diproyeksikan meningkat hingga 17,5% pada periode 2023 hingga 2030. Tren ini juga diperkuat oleh survei Expedia yang menunjukkan 44% wisatawan bersedia bepergian ke luar negeri untuk menghadiri ajang olahraga favorit. Rata-rata pengeluaran mereka bahkan mencapai $1.500 Amerika Serikat atau sekitar 24 juta per kunjungan. Pemilihan keempat lokasi tersebut diharapkan dapat memperkuat eksistensi sekaligus mendukung keberlanjutan pengakuan kawasan tersebut sebagai UNESCO Global Geoparks. Ketua Pelaksana Geopark Run Series, Ihsan Ramadhani Putra, mendorong spot tourism untuk menghidupkan ekonomi lokal. Rangkaian kegiatan dimulai melalui Ijen Geopark Run pada 23 Agustus 2006 di kawasan Ijen Geopark dan Kota Banyuwangi. Selanjutnya, Minangkabau Geopark Run pada 25 Oktober 2006 di kawasan Jamgadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ciletu Geopark Run akan berlangsung pada 17 Januari 2027 di Pantai Palangpang, Sukabumi, Jawa Barat. Dan informasi mengenai pendaftaran peserta dan jadwal dapat melalui website geoparkrun.com dan Instagram @geoparkrunseries. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar modus perusahaan sawit CPO nakal yang memanipulasi harga alias under invoicing pada kegiatan ekspor-impor. Produk dikirim ke Singapura melalui perusahaan perdagangan yang terafiliasi atau bagian dari eksportir, lalu dijual ke negara tujuan seperti Amerika Serikat dengan harga yang berbeda dari nilai ekspor yang ditetapkan. Eksportir menjual dengan harga berkali lipat namun transaksi tidak tercatat di Indonesia. Praktik curang tersebut terkuak karena pemerintah melakukan pengecekan kapal terhadap 10 perusahaan sawit yang diduga melakukan under invoicing. Pengecekan dilakukan secara acak terhadap 3 pengapalan utama dari 10 perusahaan eksportir tersebut. Bendahara negara tersebut mengatakan praktik curang tersebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Akibatnya transaksi ekspor kini tidak terpantau karena petugas hanya memiliki 2 ekspor dengan tujuan ke Singapura. Pihaknya juga telah membeli data base importer sehingga menambah keyakinan adanya permainan curang dalam kegiatan ekspor-impor. Purbaya menegaskan praktik under invoicing adalah penipuan terhadap negara Indonesia. Purbaya mengatakan Kejaksaan Agung selanjutnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan tengah menyelidiki kasus tersebut. Pihaknya akan mendapatkan hasil dari penanganan kasus pada pekan depan. Bendahara negara mengaku mengantongi 15 perusahaan ekspor nakal. Selain perusahaan sawit, pemerintah menduga praktik under invoicing terjadi di perusahaan batubara. Pemerintah berkomitmen untuk membenahi tata kelola ekspor sawit dan batubara, dan pemerintah akan memperbaiki sistem dan menutup celah terjadinya praktik under invoicing karena telah merugikan negara.

Pemerintah akan mengejar dan mengungkap anak perusahaan di Singapura dan mencari tahu siapa pembalik akhirnya, sama juga perusahaan-perusahaan ekspor yang ada yang akan dilakukan pengejaran. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Onci featuring Maya dengan Untuk Apa.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Dengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Panglima Komando Operasi Pangkops TNI Habema Yuda Airlangga memastikan seluruh personil dan alat utama sistem senjata atau alutsista dalam kondisi siap. Hal ini untuk melaksanakan evakuasi 8 jenazah korban pembunuhan yang diduga dilakukan kelompok separatis bersenjata TPNPB OPM Kodab 16 di Kerowai, Hukimo, Papua Pegunungan. Kepastian tersebut disampaikan setelah Yuda melakukan pemeriksaan langsung terhadap kesiapan prajurit, mulai dari kelengkapan alutsista hingga kondisi fisik personil yang akan diterjunkan dalam misi kemanusiaan tersebut. Menurutnya, kesiapan fisik prajurit dan perlengkapan mendukung menjadi faktor penting mengingat lokasi evakuasi berada di daerah yang sulit dijangkau, medan berat di kawasan Korowai, serta potensi cuaca ekstrim diperkirakan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan operasi evakuasi. Meski demikian, Yuda optimis seluruh personil yang diterjunkan mampu menjalankan tugas dengan baik berkat persiapan yang telah dilakukan. Saat meninjau kesiapan pasukan, Yuda juga memberikan sejumlah arahan untuk memperkuat strategi pelaksanaan evakuasi agar berjalan aman dan efektif. Namun pihak Kops Habema belum dapat memastikan waktu dimulainya proses evakuasi. Sebelumnya 8 warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas dilaporkan tewas setelah diserang kelompok OPM. Kasus penyerangan itu terjadi di wilayah Kerowai, Kabupaten Hukimo, Papua Pegunungan pada Rabu 20 Mei 2026. Kepala Penerangan Kops TNI Habema, M. Wiryarta Diguna, menjelaskan para korban merupakan warga sipil yang dituduh sebagai mata-mata aparat oleh kelompok bersenjata tersebut. Wirya menyebut para pelaku diduga merupakan anggota TPNPB OPM Kodab 16 Hukimo yang dipimpin Kopitua Heluka bersama pasukan batalion Yamue di bawah komando Dejang Heluka. Setelah penyerangan, kelompok tersebut melarikan diri ke wilayah lain. Hingga kini, Kops Habema masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Kops Habema juga meningkatkan patroli dan pengamanan di wilayah Yahukimo guna memastikan situasi keamanan tetap kondusif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat setempat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih nggih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Satu lagu dari Wahyu Slow dengan Slow pendengar mengantarkan kita tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita akan dengarkan untuk tarakan sore ini Green Radio yang akan berbincang lingkungan bersama dengan Bapak Subono Samsudi. Selamat mendengarkan.

Salam Lestari. Halo, apa kabar pendengar Pro 1? Senang sekali saya Gudi Permana bisa kembali menemani ruang dengan Anda di hari Sabtu sore ini. Selama satu jam ke depan, program Green Radio RRI Pro 1 Tarakan hadir membawa kabar segar seputar bumi dan lingkungan kita. Sobat Lestari, kali ini tim Green Radio akan berbincang dengan sosok yang luar biasa. Seorang pemerhati lingkungan hidup Kota Tarakan yang selalu aktif menginspirasi kita. Bersama Bapak Subono Samsudi. Namun, kita persilakan satu lagu pembuka berikut ini dengan judul Hijaukan Bumi Kita.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, tamu kita kali ini merupakan sosok yang tidak asing bagi sebagian masyarakat Kota Tarakan. Karena beliau pernah menjadi pejabat publik, yaitu sebagai Kepala Dinas Hidup Kota Tarakan dan di Departemen Pertambangan dan Energi. Di masa pensiunnya, bagi beliau tidak ada kata santai. Beliau tetap mencurahkan perhatiannya dan dedikasinya bagi Kota Tarakan, terutama dalam isu-isu lingkungan dan pembangunan. Saat ini, beliau juga menjadi Ketua Komunitas Mantap Indonesia. Beliau adalah Bapak Insinyur Subono Samsudi, MT. Assalamualaikum Pak Bono, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Mas Godi.
0: Iya, saya lihat nggak ada perbedaan antara masa pensiun sama sebelumnya, tetap segar ini.
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin karena kegiatan-kegiatan Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kegiatan ya. Apa nih terakhir ini Pak Bono?
1: Kegiatan sekarang, saya selain sebagai Ketua KMI tadi juga pengurus PBRI. Okay. Membantu-bantu ketua dan para ketua di bidang kesehatan dan olahraga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi sering olahraga itu mungkin salah satunya yang membuat kita jadi tetap fit. Okay, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kemudian ya di lingkungan juga saya sebagai bagian dari pengurus masjid di Kampung 6.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi setiap hari selalu saja ada kegiatan nih Pak Bono ya.
1: Alhamdulillah ada.
0: Ya, ya. Baik Pak Bono, sebelum membahas tentang yang jauh-jauh, saya ingin lebih ke keluarga, ke pendidikan. Kan ini jarang-jarang ya orang umum tahu tentang pribadinya Pak Bono. Pak Bono ini dilahirkan dan dibesarkan di mana ini?
1: Saya lahir di namanya Desa Kemadulor.
0: Kemadulor, nanti asing bagi saya di mana?
1: Kecamatan Kutu Arjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
0: Oh, kan Jawa Tengah.
1: Iya, Jawa Tengah.
0: Dan dibesarkan di sana?
1: Dibesarkan di sana sampai SMA.
0: Sampai SMA.
1: Kemudian lulus SMA, saya sekolah melanjutkan di Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Sampai lulus, sampai awal-awal kerja, itu di Bandung sampai 91. Kemudian 91 kami diperbantukan dari Departemen Pertambangan Energi ke Kementerian Lingkungan Hidup.
0: Oke.
1: Okay. Di Jakarta. Itu sampai tahun 2000 sebelum kemudian ketemu dengan Pak Wali Kota waktu itu, Pak Dr. Yusuf almarhum. Beliau minta supaya saya membantu beliau di Tarakan. Jadi tahun 2000 saya hijrah ke Tarakan karena diminta oleh Pak Wali Kota waktu itu almarhum Pak Yusuf.
0: Kok bisa ketemu Pak Yusuf ini? Gimana ceritanya?
1: Iya, kadang-kadang memang jalan hidup itu kan kita nggak tahu ya.
0: Rencana.
1: Jadi acara, waktu itu ada acara workshop lingkungan hidup di Bengkulu. Kami dari KLH, Pak Yusuf kemudian datang dari sebagai Wali Kota Tarakan, mungkin juga sebagai Ketua Apeksi, saya waktu itu lupa ingat ya. Tapi beliau datang, hanya satu-satunya Wali Kota. Berarti mungkin sebagai mewakili Ketua Apeksi kan?
0: Iya.
1: Karena beliau kan waktu aktif sebagai Ketua Apeksi.
0: Betul.
1: Nah, beliau cerita-cerita, kemudian ngobrol-ngobrol, menawarkan untuk membantu beliau di Kota Tarakan. Ada saya dan teman saya sebenarnya ditawarin kan. Kemudian yang tertarik mencoba untuk melihat, karena beliau menawarin, cobalah datang ke sana kan. Saya waktu itu tahu, saya datang atas undangan beliau untuk melihat-lihat. Jadi waktu itu saya disambut oleh almarhum Pak Yusuf Abdullah waktu itu sebagai asisten 3 dan Pak Badrun, Pak Haji Badrun waktu itu sebagai asisten 1 di bandara. Kemudian setelah itu saya keliling-keliling, lihat-lihat, saya foto-foto lah. Lulusnya saya ceritakan kepada anak-anak, tertarik mereka kan. Lihat, di foto-foto kan kelihatan cantik ya. Misalnya ada erosi di salah satu bukit di dekat UBT itu. Karenanya kan putih kan, pasir putih itu kan.
0: Cantik
1: dia ya. Cantik. Mereka aja. Akhirnya saat pindah dulu, sekitar bulan September kalau nggak salah, mereka pas ketika kemudian nerima rapot itu ikut pindah ke Tarakan.
0: Oke. Ini saya feedback lagi nih ke masa sekolah. Waktu sekolah pelajaran favorit Pak Bono apa?
1: Waduh, mungkin matematika ya. Salah satu favorit saya. Karena kebetulan saya itu matematika SD dapat 10.
0: Wah, perfect ya. Karena 10 itu angka Tuhan loh.
1: Kalau di SMP itu sering guru aljabarnya ya. Itu kalau ada anak-anak gak tahu itu tanya tuh, Bono itu, itu aja. Jadi mungkin ya salah satu favorit saya matematika.
0: Ya. Termasuk berarti gurunya juga diidolakan ya?
1: Iya, gurunya baik itu guru ilmu ukur kah, guru aljabar itu suka sama saya.
0: Sampai sekarang masih suka?
1: Eksak-eksak sebagian sudah meninggal. Kalau sekarang ya biasa aja lah kalau sekarang. Saya lebih suka justru yang sosial kalau sekarang ya.
0: Oke, baik. Nah ini tentang didikan orang tua. Nah contoh sederhana didikan orang tua Pak Bono itu tentang kesopanan, kemandirian itu seperti apa dulu?
1: Iya, salah satu pesan orang tua saya itu yaitu kejujuran.
0: Jujur.
1: Iya. Oke. Jadi kan ada bahasa Jawa itu ya, sing sapa temen tinemu.
0: Apa itu?
1: Ya artinya siapa yang jujur katakanlah, atau juga itu sungguh-sungguh itu akan tercapai lah cita-citanya.
0: Oke, dan
1: akan
0: itu
1: ketemu ya.
0: Masih Pak Bono pegang sampai sekarang.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau kemandirian?
1: Iya, dalam hal kemandirian kami memang dari kecil juga dididik ya, terutama oleh orang tua untuk bersifat mandiri ya.
0: Bapak dulu apa orang tua?
1: Orang tua saya ada ya petani juga. Okay. Mm-hmm. Orang tua juga buka warung gitu ya, warung kelontong ya di rumah. Jadi kalau bantu itu dibantu di kebun, kami diberi semacam hak gitulah untuk semacam subkontrak gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi disuruh nyiramin, waktu itu kan ada tanaman cabai, misalnya kebun cabai dan segala macam. Nanti hasilnya dibagi gitu loh. Oh. Kayak model bagi hasil gitu loh.
0: Iya.
1: Ya itu jadi dilatih dari situ.
0: Dilatih kemandirian, dilatih bisnis sedikit-sedikit gitu.
1: Iya gitu dari situ. Jadi kita diberi tanggung jawab untuk waktu itu ya semacam bantunya sambil olahraga lah. Tapi tadi ada sistem bagi hasil.
0: Itu. Itu uangnya dibawa apa, dipakai apa ini, Pak Bono?
1: Uangnya ya sebenarnya untuk yang biasa diterima oleh anak-anak juga sebenarnya sih. Sebenarnya untuk beli baju, untuk ini kan, untuk apa sekolah gitu.
0: Jadi wawasan orang tua Pak Bono ini visioner ya. Mendidik anaknya dari kecil sudah belajar mandiri, tanggung jawab, ya. Oke. Nah ini kalau kembali ke keluarganya Pak Bono sendiri, nasihat apa nih yang selalu Pak Bono berikan kepada anak-anaknya Pak Bono?
1: Iya, tadi dari sisi kejujuran, kemudian juga supaya katakanlah dia lebih tekun lah gitu di dalam bekerja ya. Jadi jangan kita mengharapkan suatu hasil yang instan gitu ya. Kita memang harus ada perjuangan. Walaupun kadang-kadang memang anak-anak sekarang kan, wah itu dulu kadang-kadang kan gitu, ya kan? Beda aja kadang-kadang gitu ya.
0: Kalau anak misalnya lalai mengerjakan sesuatu, atau dia dapat hukuman di sekolah, biasanya tindakan Pak Bono apa tuh?
1: Kita lebih menggugah kesadarannya ya. Saya jarang menghukum ya.
0: Secara fisik ya?
1: Jarang. Walaupun memang pernah juga ada yang pernah saya hukum dan sampai sekarang juga saya nyesal ya. Tapi waktu itu dia masih kecil juga. Jadi gak tahu situasinya gimana. Saya kemudian saya masukkan tong dia di belakang. Kemudian di rumah dinas dulu kan. Di belakang itu masih agak luas, ada halaman belakang, ada tong air itu saya masukkan di situ. Tapi sampai sekarang dia ingat terus seperti.
0: Jadi itu sudah mungkin demikian fatal ya kesalahannya ya.
1: Ya nggak tahu juga, saya lupa ingat ya.
0: Mungkin saya
1: juga sendiri lagi kondisi, maksudnya lagi situasi ataupun kondisi emosi saya mungkin juga lagi
0: kurang stabil
1: bagus,
0: lah ya.
1: Gitu. Jadi itu yang saya juga menyesal.
0: Tapi sekarang karena, tapi anaknya tidak dendam gitu Pak ya?
1: Sampai sekarang ingat, jadi masih mungkin ingat. Dendam juga. Tapi saya berharap nggak dendam lah.
0: Tapi
1: saya hampir tidak pernah untuk secara
0: itu jadi hikmah kali ya, Pak,
1: karena
0: ya?
1: Orang tua juga ngajarin saya gitu. Dulu nggak pernah kita dihukum secara fisik, paling ya kalau nangis dibiarkan lah, nanti kalau udah selesai misalnya baru ya kan
0: diomongin.
1: Ya maksimal jadi, paling dicubit pantatnya kan maksimal.
0: Lebih pendekatan ke persuasif ya Pak Bono ya, diajak berpikir kalau kamu berbuat seperti ini dampaknya akan seperti ini gitu ya. Oke. Ini ngomong-ngomong tentang idola, ada nggak Pak Bono idola?
1: Iya, kalau dalam hidup tentu idola kita kan Nabi Muhammad lah yang paling
0: pasti
1: kan.
0: Gitu.
1: Tetapi kalau memang dari sisi kepemimpinan di Tarakan ataupun dari sejak saya kerja sampai kemudian pensiun, nah itu Pak Yusuf SK itu salah satu idola saya.
0: Saya udah tahu sebetulnya karena saya lihat tulisan-tulisan Pak Bono itu pasti menyelipkan beliau. Nah, ini pasti pasti ini mengidolakan nih. Tapi saya belum ketahui adalah mengapa mengidolakan beliau. Apa sisi-sisi apa nih yang?
1: Iya, jadi saya melihat beliau itu memang salah satu pemimpin yang visioner lah. Ya kan, yang kedua beliau juga dalam memimpin anak buah itu membuat anak buah itu bisa kompak gitu, bisa semangat juga, antusias, walaupun dipanggil tengah malam katakanlah kita siap gitu, apa namanya, bekerja tanpa seperti beban gitu, jadi bisa menggugah semangat anak buah untuk bekerja mendukung apa yang beliau katakanlah cita-citakan ataupun inginkan gitu. Ya, jadi yang saya lihat salah satunya itu bagaimana antar kepala dinas ataupun antara pimpinan-pimpinan satuan itu bisa bekerja sama, berkomunikasi dengan baik. Itu salah satunya yang saya lihat kelebihan beliau. Beliau juga termasuk, bayangkan ya, sebagai dari kota kecil wali kota itu bisa menjadi pimpinan wali kota Indonesia.
0: Apeksi itu ya.
1: Apeksi kan. Yang kemudian juga di situ beliau juga salah satu yang meninggalkan legalitas lah, apa namanya, istilahnya dikenang lah sebagai salah satu pimpinan apeksi yang merintis dan menghasilkan suatu organisasi yang baik gitu, apeksi. Dan bayangkan juga waktu itu kan salah satunya misalnya beliau meninggalkan UBT ya kan, dengan yang waktu itu sebenarnya kan bukan kewenangan pemerintah daerah, apalagi pemerintah kota, gubernur pun bukan, itu kan pusat urusan kan, perguruan tinggi. Tapi beliau bagaimana bisa katakanlah dengan semangatnya, dengan keyakinannya membangun itu, walaupun waktu itu dengan istilahnya yayasan dan swasta dulu ya. Saya sempat jadi dosennya juga waktu masih numpang di SMEA, di SMA itu kan, waktu awal-awal itu kan, itu luar biasa. Kemudian juga misalnya bagaimana membangun bandara, meningkatkan bandara itu. Itu kan beliau juga istilahnya tidak diam saja gitu, tapi bagaimana aktif melobi di pusat, kemudian juga di daerah juga dia ada APBD yang diarahkan ke situ untuk memancing katakanlah.
0: Ini beliau ini istilahnya ngajak berlari ya, Bung Bon. Bung
1: Betul, iya,
0: iya. Ini anak buahnya bisa enggak ngikutin beliau ini?
1: Iya, iya, tadi kemajuan daerahkan. Saya ceritakan waktu itu semangat ya, kita semua itu semangat.
0: Saya pernah dengar nih Bung Bono ya, teman saya yang kerja di kebersihan atau DKPP itu, beliau itu kalau tengah malam jalan gitu ya, melihat ada sampah di jalan, ditelepon itu katanya kepala dinasnya, apakah seperti itu betul?
1: Iya, saya kebetulan waktu itu kan belum, waktu beliau kan saya masih di lingkungan, baru waktu ketika Pak Udin saya di DKPP, ya mungkin betul juga, karena beliau sempat semacam menantang, silakan kalau ketemu sampah laporkan kepada saya, gitu loh. Ya artinya, artinya memang beliau serius sekali.
0: Jadi nggak ada istilah besok bagi beliau ya?
1: Iya.
0: Tapi enjoy aja ya, beliau, kerja sama beliau ya?
1: Alhamdulillah,
0: iya. Oke, sampai mengidolakan itu kan tentu ada something-nya gitu ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, pendengar dan pemirsa, bincang-bincang seru kita bersama Pak Bono akan kita lanjutkan cerita-cerita serunya, dan masih banyak lagi, ini mungkin baru 15% ya dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada Pak Bono. Kita masih berbincang-bincang dengan Pak Subono Semsudi ya. Setelah membahas tentang keluarga, pendidikan, dan kita ingin membahas tentang pekerjaan Pak Bono. Kan pernah bekerja, kalau yang saya dapatkan infonya nih, 10 tahun di Kementerian Lingkungan Hidup, gitu Pak ya. Dan juga di energi, ya Pak ya.
1: Ya, pertambangan dan
0: energi. Nah, ini tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan apa yang selama Bapak bertugas ya, yang Bapak hadapi? Tantangan lingkungan yang Bapak hadapi waktu bertugas itu apa aja, Pak?
1: Ya, kalau di pertambangan dan energi saya kan 3 tahun.
0: Oke.
1: Tugasnya itu kita survei, banyakkan survei kan, karena di dinas departemen teknis ya. Kita melakukan survei, kebetulan saya waktu itu di geologi tata lingkungan. Jadi misalnya kita melakukan pemetaan gerakan apa namanya potensi gerakan tanah. pernah di Solo, pernah juga di daerah Jawa Tengah, di Indonesia lah area area kerjanya. Kemudian diperbantukan di KLH, itu pertama di KLH-nya, kan ada KLH, ada Babdal. Ya, Babdal ini yang lebih operasional, kalau di KLH ini lebih ke kebijakan, pembuatan standar, pengawasan, lebih ke arah sana kebijakan, lebih ke kebijakan perencanaan. Yeah. Nah, kalau di KLH ini memang karena tidak operasional, ya itu menjadi salah satu kendalanya. Kita lebih ke arah kebijakan, ketika kita mungkin ke daerah, kadang-kadang tidak langsung nyambung, ya kan? Jadi, kita kan ke sana kebijakan lebih ke arah akhirnya penilaian-penilaian. Ribet-ribet seperti misalnya kita melakukan penilaian Adipura, okay. Yapan, Kalpataru. Jadi yang membuat programnya memang dari sana. Kemudian kita juga melakukan standar-standar penilaiannya, pengawasan, ya kan? Itu mungkin salah tuh kalau dianggap hambatan atau kendalanya kita tidak operasional gitu ya. Pernah juga saya ditugaskan di Babdalnya, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, itu yang lebih operasional. Waktu itu sebagai Kasubdit. Kasubdit Pengelolaan Limbah Domestik, itu yang mengurus antara lain memang Adipura, ya, iya. Bagaimana pengelolaan kebersihan, pengelolaan sampah di daerah. Itu kita yang mengurus, walaupun waktu itu kebetulan pas program Adipura waktu istirahat. Jadi kita membuat tadi bagaimana Adipura baru nanti kriterianya seperti apa dan segala macam. Sebelum kemudian saya pindah ke KLH lagi di Biro KLN, Biro Kerjasama Luar Negeri dan Perencanaan, PKLN, Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, itu di sebagai kabak program, sebagai PLT kabak program. Kebetulan karena pangkat saya waktu masih belum memenuhi, masih di KC, jadi saya masih di PLT kan. Jadi merangkap sebagai eselon 4 tapi di PLT kan di eselon 3-nya.
0: Oh, Pak Bono, tingkat kerusakan Kota Tarakan ini sejauh apa sih?
1: Nah, saya kemudian pindah ke Tarakan, saya cerita. Yeah. Itu dalam kondisi yang sangat parah Tarakan. Waktu itu saya pindah ke Tarakan tahun 2000, itu masih ada banjir pasir di Jalan Mula Warman. Ya, hujan setengah jam saja itu langsung banjir ya, itu banjir pasir. Kadang-kadang masyarakat juga nggak bisa lewat kecuali mobil batalion ya, itu yang bisa lewat. Waktu itu sempat lihat juga kali ya. Nah, itu akibat pemotongan obstacle hill yang di depan landasan pacu, Bandara Juwata Tarakan. Itu salah satu contoh gambaran bagaimana parahnya Tarakan waktu itu. Ya, termasuk pasar juga kan masih di simpang 3 sangat kumuh ya, bocor segala macam. Makanya saya melihat bagaimana Kota Tarakan ini menggeliat membangun di awal otonomi daerah. Itu di tahun 2000 itu ya, saya artinya melihat bagaimana sisa-sisa masa sebelum otonomi daerah kemudian menuju ke arah otonomi daerah. Itu saya melihat.
0: Kontras perbedaan itu Pak Bono jadi saksinya ya.
1: Iya, saya jadi saksinya. Bagaimana juga waktu itu kan pesawat itu hanya ada merpati. Karena sempat ada krisis di 98 kan. Mungkin sempat ramai juga sebelumnya, sempat banyak pesawat, kemudian tinggal merpati. Dan waktu itu juga akhirnya menjadi alternatif itu pesawat tentara Hercules. Saya sempat naik sekali. Saya seumur hidup baru sekali itu juga.
0: Saya juga pernah,
1: Pak. Oh, pernah juga.
0: Belum pernah.
1: Oh, pernah. Saya sempat naik sekali.
0: Tapi dengar cerita-cerita orang, wah itulah. Panas, duduknya agak susah gitu.
1: Tapi asik juga. Cepat naik sekali ya.
0: Kalau masalah perilaku masyarakat Kota Tarakan nih dalam menjaga kelestarian, gimana Pak Bono?
1: Ya, itulah salah satu tantangannya ya.

0: kanan pengangkutan capa waktu itu. Saya sempat tanyakan kepada dinas KW, memang pelayanannya tidak sampai di sana, tapi kan mereka menikmati ketika turun ke jalan raya gitu. Waktu itu. Sekarang kan sudah ya mulai ya pelayanan di semua kelurahan lah termasuk di pesisir.
1: Nah ini saya juga sempat ya membaca beberapa ide yang Pak Boni sampaikan. Ini sempat mengutarakan tentang hutan mangrove raya.
0: Ya, hutan.
1: Ini apa manfaatnya bagi masyarakat Tarakan?
0: Kebun raya mangrove ya.
1: Kebun raya mangrove ya. Dari sisi ekonomi dan lingkungan.
0: Iya, jadi kita kan memang harus kalau apa namanya membangun kepariwisataan itu jangan melihat dengan kata mata kita sendiri yang mungkin oh itu suatu hal biasa bagi kita. Ya kan? Ya. Misalnya monyet atau bekantan, itu hal biasa bagi orang kita mungkin kan, orang setempat kan. Tapi bagi orang lain yang baru datang atau orang luar, itu kan suatu hal yang luar biasa, yang menarik kan, karena memang unik kan. Nah, sama halnya dengan mangrove kan. Mangrove ini kan salah satu kekuatan kita. Artinya dia memang ada, ya kan, kita harus lihat memang potensi atau kekuatan Kota Tarakan. Ada tersebar di pesisir termasuk di muara-muara sungai yang kalau itu dikelola dengan bagus, kita amankan dari sejak awal, itu akan menjadi suatu yang bisa mengangkat nama ini, kota ini ya, bisa menjadi tujuan wisata, bisa menjadi tempat belajar, otomatis kan juga akan menimbulkan multiplier effect lah, baik itu di transportasi, baik itu di hotel, kemudian di kuliner dan lain-lain sebenarnya. Ya kan? Ya, itu maksud saya ke sana. Dan apa namanya? Karena ini sudah ada cikal bakalnya yaitu KKMB, kawasan Kursi Maruf dan Bekantan yang itu juga sebenarnya sudah mendunia secara tidak langsung. Karena pernah ada TV dari Jerman, dari Jepang, dari Prancis, ya kan?
1: Saya dari tulisannya Pak Bono saya baru tahu ya. Karena yang selama ini hutan mangrove yang saya ketahui adalah di KKMB. Ternyata di Pamusian juga ada, di Mamburungan juga ada. Di mana lagi ya?
0: Di IDEK ada.
1: Ya, di IDEK ada. Ternyata banyak ya.
0: Iya, kebetulan mangrove ini. Kebetulan memang yang di belakang pasar Bom Panjang itu waktu itu kami selaku dinas bersama teman-teman lah mengusulkan dan kemudian di SK-kan begitu ada SK-nya itu 24 hektar. Ya kan? Sebelum mungkin diuruk semuanya kan? Kan itu sebagai dulu pemerintah kota membebaskan tambak tuh, ada yang jadi perkantoran, ada yang jadi pasar.
1: Betul.
0: Nah masih ada yang tersisa. Nah kemudian kami usul supaya ini di inilah dilestarikan mangrovenya. Dan sempat itu ada dari Aurora dan juga bayarnya yang awalnya tuh membantu menara pantau. Saya yang meresmikan tuh. Sama dengan yang di IDEK itu juga saya meresmikan. Yang gunting pitanya itu. Cuma foto-foto dulu kan kita nggak punya HP yang smartphone ya. Dan belum aktif di Facebook. Mungkin kalau aktif sudah terarsipkan. Saya cari-cari nggak tahu di mana
1: sekarang. Sudah ya Pak ya.
0: Iya.
1: Padahal ini bagus ya Pak ya. Karena kan kalau saya juga pelajari dari tempat-tempat lain, sebuah tempat wisata itu akan berkelanjutan kalau melibatkan masyarakat.
0: Betul.
1: Sebagai pelaku yang aktif.
0: Ya.
1: Nah dari ide Pak Bono ini yang tentang hutan mangrove raya itu, apakah melibatkan juga masyarakat?
0: Ya jelas. Ya, sebenarnya ini juga bukan cuma masyarakat ya, tapi juga perusahaan-perusahaan ataupun lembaga kantor ya kan. Ini kan sudah ada cikal bakalnya dan ada contohnya. Misalnya tadi IDEK mengelola mangrove ya kan, itu perusahaan. Kemudian lembaga yang mengelola mangrove misalnya Angkatan Laut. Ya kapan tuh lewat sana, oh ada dia di depan gerbangnya itu. Ya kan? Nah, ini bisa diajak kalau yang masyarakat itu memang dari dulu kan yang di depan Mamburungan itu yang sekitar 200 hektar itu ada Pak Karjan dari salah satu tokoh juga suku Tidung itu yang waktu itu bekerja sama lah dengan pemerintah kota ditunjuk untuk mengelola di situ untuk mengawasi melakukan pengawasan yang saya dengar sekarang diteruskan oleh anaknya karena mungkin Pak Karjan sudah tua dan mungkin sudah mulai sakit-sakit gitu ya untuk melakukan pengawasan di situ. Itu kan nanti bisa dikaitkan dengan budayanya, misalnya mereka ada dulu alat-alat tradisional kelong dan segala macam kan. Wisatawan kan menarik itu di tempatnya, misalnya di luar negeri atau di Jawa nggak ada itu Ambo termasuk itu kan. Nah itu bisa di sebenarnya bisa dikombinasikan begitu. Yang seperti

0: Jadi intinya ide Pak Bono ini adalah kita tetap menjaga lingkungan,
1: ya.
0: Tetapi tetap juga bisa membangun,
1: ya.
0: Dan juga bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari mengelola lingkungan itu ya, Pak
1: betul,
0: Bono.
1: Betul, betul, ya.
0: Oke, ya. Jadi kan kadang ada yang kontradiktif ya.
1: Ya.
0: Kita membangun, tapi sisi lingkungan merusak, ya. Lingkungan kita jaga, tapi sisi ekonominya rendah.
1: Ya, ya.
0: Tapi dengan idenya Pak Bono ini, dua-duanya bisa dapat ya, Pak.
1: Betul, ya.
0: Oke.
1: Ya, jadi ini ada beberapa contoh sebenarnya ya. Sesuatu yang ya tadi kita belajar dari almarhum Pak Yusuf SK juga. Beliau itu ya mungkin kalau bekerja memang ingin mungkin terbaik ya. Sehingga hasilnya itu bisa menjadi best practices tingkat nasional. Mm-hmm. Sehingga orang berkunjung ke sini ya kan untuk belajar itu kan pasti efek ekonominya ada.
0: Yeah.
1: Ya kan? Untuk kegiatan tadi, hotel kah, kuliner kah, segala macam itu bisa multiply anda. Saya punya dulu, ya tentu ini dengan staff ya, di situ dulu ngelola dengan ada staff, ada Pak Edi yang sekarang jadi kabit di DKPP, DLH, itu kita mengelola pengelolaan sampah yang waktu itu sebenarnya Undang-Undang Pengelolaan Sampah belum lahir, kita sudah mengelola TPS 3R plus. Plusnya itu karena di situ ada juga sapi yang kita tugasi juga untuk mengelola sampah organik pasar. Ya, ini suatu hal yang sebenarnya inovatif, ya. Dan dari daerah-daerah lain cepat belajar ke situ juga.
0: Ya.
1: Ada dari Jawa, kemudian dari sekitar sinilah Nunukan kah, dari Balikpapan, dari Bontang, itu sudah sempat hadir ke situ untuk ini sayang kemudian mungkin ini enggak diadopsi untuk TPS 3R yang ada yang sebenarnya akan menjadi khas Tarakan yang bisa menjadi daya tarik untuk orang belajar ke sini.
0: Iya, iya, baik. Itu juga butuh ini ya, Pak, dukungan ya.
1: Iya.
0: Dukungan dari pemerintah
1: jelas
0: kalau tidak didukung ya gini jadi
1: untuk replikasinya jelas itu perlu ada dukungan kebijakan dan juga mungkin anggaran
0: ya pendengar Pak Bono ini juga sebagai ketua komunitas mantap Indonesia kita kan sering kalau ngeliat sesuatu yang keren tuh mantap ini apa nih apa itu mantap dan kegiatannya apa aja dan membernya itu siapa saja Pak?
1: Iya, mantap ini membernya semua pensiunan, hampir semua lah.
0: Pensiunan.
1: Ada TNI, Polri, kemudian ASN. Yang kebetulan juga kita sama-sama sebagai nasabah Bank Mandiri Taspen.
0: Oh, iya.
1: Ya jadi moto kita kan tiada kata pensiun untuk berkarya.
0: Okay.
1: Kita lakukan kegiatan positif lah. Apakah kita menanam mangrove? Iya kan, kegiatan lingkungan, kemudian bersih-bersih ya, itu pernah kita lakukan, kemudian juga dalam rangka menjaga kesehatan kita, lansia, kita olahraga bersama, outbound, ataupun menjadikan kegiatan positif, karaoke, kadang-kadang juga mungkin sharing untuk ini ya, sharing-sharing kegiatan usaha.
0: Berapa member ini Pak?
1: Membernya sih sebenarnya banyak ya, tapi yang aktif tuh sekitar 100. Kalau kita ngadakan kegiatan-kegiatan biasanya itu ya 90 sampai 100 yang hadir.
0: Tiap minggu selalu ada kegiatan?
1: Tidak, karena kita juga anggarannya kan terbatas.
0: Okay.
1: Pensiunan
0: kalau
1: ya.
0: Kalau senam-senam ada gitu.
1: Ah, kalau senam-senam terus itu kan. Saya di selalu tuh 2 minggu sekali dengan ke klinik Sehati Inggolda. Kita lakukan senam di Kampung 4 di Taman Berkampung di halaman sering di halaman perpustakaan itu tiap 2 minggu sekali selang-seling dengan Car Free Day. Jadi minggu ini misalnya Car Free Day, minggu depan kami akan senam di situ. Ini dalam waktu dekat juga PBRI ini saya aktif juga di situ PBRI akan melakukan juga dalam rangka HUT PBRI untuk senam hari besok. Insyaallah
0: Sabtu.
1: Oke, ya.
0: Saya terus ya Pak ya. Nah, selain kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan, secara pribadi juga Pak Bono ini suka nulis ya.
1: Iya.
0: Saya juga sempat membaca beberapa hari lalu tulisan-tulisan Pak Bono di media online. Nah, ini yang Bapak tulis itu tema-tema apa yang menarik Bapak untuk tulis?
1: Saya temanya banyak sebenarnya, tapi memang lebih banyak ke pembangunan dan lingkungan ya. Itu yang paling banyak di situ. Jadi saya menulis itu sebenarnya sejak dari waktu di KLH juga. Artinya apa yang mungkin nggak bisa tersalurkan di kantor, kita tulis lah. Termasuk waktu itu saya mengkritisi AMDAL PT Freeport waktu mau meningkat produksinya menjadi 300 ribu biji ton per hari. Itu saya sempat nulis, sempat dimuat di radar, di Jawa Pos ya. Sempat nulis di Jawa, sempat dimuat di Jawa Pos dan Suara Pembaruan yang sekarang sudah almarhum. Itu sempat lewat. Jadi sempat saya bukukan tulisan-tulisan saya sebelum saya pindah ke Tarakan waktu itu. Ada jadi satu buku sebelum saya pindah ke Tarakan. Jadi banyak tema, tapi ya terkait utamanya dari background saya sebagai geologi ya, pertambangan energi dan juga kaitannya dengan lingkungan.
0: Itu kegiatan suka menulis itu mulai semenjak di KLH atau sebelumnya jadi siswa mahasiswa?
1: Mahasiswa sih ya mulai sudah. Kadang-kadang gitu kan. Mulai sudah dari sejak mahasiswa, terutama memang ketika saya tinggal di asrama dulu ada senior-senior yang memang menyuruh lah, cobalah mulai aktif nulis ya, melatih. Kita mulai nulis di suara, di pikiran rakyat begitu, waktu mahasiswa. Pikiran rakyat di Bandung ya, ada kan Jawa Barat tuh. Itu mulai nulis di situ.
0: Ya, kan menurut saya kan kalau ingin menyampaikan ide, lebih baik menulis.
1: Iya, iya.
0: Nah, ada gak dampaknya setelah Pak Bono menulis beberapa tema gitu, dampak?
1: Ada, mungkin ada.
0: Bagi orang yang membacanya atau bagi siapa saja yang...
1: Ada.
0: Misalnya apa itu, Pak?
1: Ya, misalnya kita pernah menulis misalnya masalah apa namanya Tarakan waktu itu kan Pak Yusuf SK sempat digelari Wagiman ya.
0: Ya.
1: Wali Kota Gilataman. Terus kita waktu itu mengusulkan adanya Wagidan. Wali Kota Gila Danau atau Embung gitu loh.
0: Iya
1: kan. Nah sekarang kan Embung terus tambah-tambah lah, terus bertambah, iya kan. Itu salah satunya juga yang mungkin dari situ ya berdampak. Termasuk juga Jargas. Itu dulu awal-awal saya di sini, saya juga nulis masih di pikiran Rada Tarakan. Waktu masih kantor lama kalau nggak salah, karena awal-awal kan itu masalah penggunaan gas bumi untuk dipakai di rumah tangga. Karena waktu saya datang, itu kan gas itu memang dikirim ke Bunyuk, tapi banyak juga yang jadi flare aja, jadi dibakar aja.
0: Kayak di Kampung 4 ini, Kampung 6.
1: Kampung 6, kemudian di mana lagi ada?
0: Dari saya kecil itu.
1: Iya
0: kan? Sampai sekarang.
1: Itu kan
0: nyala abadi.
1: Sekarang kan jadi duit bagi Medco atau Pertamina yang memang produksi gas, ya kan? Dulu cuma dibakar aja. Betul. Jadi polusi aja. Termasuk yang di mana? Di sana di daerah dekat-dekat Nunukan kan itu cuma dibakar aja sekian MMBTU ya. Itu cuma dibakar aja dulu. Paling dipakai untuk bakar sampah dulu dekat rumah dinas itu di Wisma Patra itu, dekat Wisma Patra kan ada perumahan mereka itu. Ada asrama itu. Waktu itu cuma untuk bakar sampah aja di dekat lapangan voli. Ya kan? Ya itu juga akhirnya
0: dimanfaatkan ya.
1: Jadi kan, Jargas. Dan kebetulan itu waktu saya sebagai kepala dinas LHSDA. Itu kan merger Pertamanan Energi dan Lingkungan. Kebetulan teman saya yang jadi PPKOM di BPH datang, saya tolong masukkan Tarakan. Waktu itu sempat kan dimasukkan, ada 7 daerah yang sedang disusun untuk
0: Tarakan gak masuk.
1: FS-nya kan. Tarakan gak masuk waktu itu, coba masukkan Tarakan. Akhirnya dimasukkan dan malah jadi pertama di Kalimantan akhirnya.
0: Ya, jadi dengan tulisan itu orang mengetahui ide-ide kita ya Pak ya. Cara yang efektif. Nah, ini kan banyak nih Pak Bono menulis dengan berbagai macam tema dan ide. Pernah terpikirkan gak untuk merangkumnya menjadi sebuah buku?
1: Ya, mungkin sekarang ya pernah terpikirkan.
0: Bagus loh, banyak ide-idenya gitu. Yang kadang out of the box gitu ya. Pernah ya?
1: Pernah.
0: Oke, mudah-mudahan ini Pak.
1: Suatu saat mungkin kita nanti bukukan.
0: Terakhir nih Pak, sebagai pemerhati lingkungan dan pembangunan di Kota Tarakan, mungkin ada pesan kepada masyarakat, pemerintah, atau stakeholder untuk menjaga kelestarian lingkungan di Tarakan, tapi pembangunan juga tetap berjalan gitu loh.
1: Ya, jadi memang prinsip pembangunan itu kan sebenarnya untuk bagaimana kita hidup lebih baik, ya kan? Lebih sejahtera, lebih sehat. Nah, sebenarnya ketika kita menjaga lingkungan, itu sebenarnya juga efeknya itu untuk kita sebenarnya, bukan untuk lingkungan, tapi sebenarnya untuk kita.
0: Kembali ke kita.
1: Kembali ke kita. Misalnya kita melestarikan mangrove, itu kan dia sebagai tempat pemijahan ikan-ikan, kepiting dan segala macam, itu kan juga nilai ekonomi, ya kan? Dia juga menghasilkan oksigen yang selalu kita hirup, yang nggak pernah setiap kita syukurin aja. Ya. Padahal
0: gratis
1: hidup juga. Kita itu kan nafas saja, karena oksigen yang kita hirup, ya kan? Nafas kita berhenti saja, menjadi nafas terakhir, udah meninggal kita ya, menghembuskan nafas terakhir ya. Jadi hidup kita sebenarnya cuma nafas, cuma oksigen aja sebenarnya, tapi nggak pernah kita syukurin. Itu antara lain karena ada hutan kita, ada lingkungan, ada iya kan, ada taman-taman kita gitu kan. Mereka kan menyerap polusi juga, menjaga tata air. Jadi memang perlu ada keseriusan. Tapi salah satu yang menurut saya masih kurang, kalau pengetahuan barangkali sudahlah, orang-orang sadar bahwa hutan itu perlu juga kita lestarikan, mangrove itu kita lestarikan. Tapi supaya ini menjadi nyata, itu menurut saya perlu ada penegakan hukum. Gerakan penanaman sekarang sudah banyak, tapi ketika pohon yang sudah umurnya puluhan tahun ditebang, adakah yang bergerak? Ketika mangrove-mangrove di sekitar Islamic Center ditebangin, di situ ada penanaman juga, tapi ketika ditebangin, adakah yang bergerak? Nah, menurut saya ini perlu ada
0: semacam pengawasan,
1: perubahan mindset juga dari para apa namanya penguasa ataupun yang sedang diberi amanah lah, apakah itu dinas ketua kehutanan kah, atau Pak Gubernur, atau Pak Wali Kota dan jajaran, itu untuk lebih menegakkan aturan. Law enforcement itu perlu diterapkan. Tegakkan, ya. Tidak hanya
0: punishment reward gitu ya, Pak.
1: Betul, punishment dan reward itu perlu, ya kan? Ini punishmentnya kelihatannya yang kurang. Ini kalau enggak ya bisa habis nanti. Walaupun kita rajin nanam, tapi seberapa cepat sih penanaman ini tumbuh menjadi pohon-pohon yang besar? Sementara yang besar enggak dijamin untuk misalnya hidupnya.
0: Ya, menjadi rendungan kita bersama, Pak. Ya. Apalagi Kota Tarakan ini kota kecil.
1: Iya. Dan itu kan tadi kalau kita kelola dengan bagus malah menjadi suatu yang bisa kita jual.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Bono untuk bincang-bincang bergizinya. Semoga selalu menginspirasi masyarakat Kota Tarakan, terutama dalam bidang lingkungan.
1: Terima kasih Mas Kode atas undangannya RRI. Mudah-mudahan kita semua dikarunia kesehatan dan tetap bisa melakukan hal-hal yang positif untuk diri kita dan kota kita ini.
0: Sampai kapanpun ya.
1: Amin. Ya.
0: Semoga perbincangan ini bisa menjadi inspirasi ide Anda untuk memberi sumbangsih positif bagi keberlangsungan pembangunan di kota tercinta, Kota

Satu jam terasa begitu cepat kalau kita bicara tentang masa depan bumi kita. Terima kasih banyak untuk narasumber hebat kita sore ini, Bapak Subono Samsudi, atas ilmu dan inspirasinya bagi perkembangan Kota Tarakan. Terima kasih juga untuk Anda, Sobat Lestari, yang sudah setia menyimak Green Radio dari awal hingga akhir acara. Saya Gudi Permana beserta seluruh kru RRI Pro 1 Tarakan yang bertugas pamit undur diri. Mari jaga bumi kita agar tetap hijau dan asri. Sampai jumpa hari Sabtu depan di jam yang sama. Salam Lestari.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok dia lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang Leo kini, bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Baik, terima kasih mendengar. Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara. Selamat mengikuti.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda, sore ini ada rekan kami Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Bayu. Apa kabar rekan Bayu?
0: Alhamdulillah, untuk Tarakan, teman-teman di Tarakan hari ini, sore hari ini sehat dan cuaca cukup terik ini, Bang Fadel. Gimana untuk Samarinda?
1: Tempatnya sama ya rekan Bayu. Hari ini luar biasa panas dan teriknya untuk kota tepian Samarinda.
0: Baik, berarti memang hampir rata sebenarnya panas nih di Kalimantan Utara sama Kalimantan Timur. Baik, ada informasi
1: benar
0: apa sekali dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Ya, informasi terkait BNN Samarinda yang mewaspadai pengaruh lingkungan pergaulan remaja ya rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda menyebut lingkungan pertemanan masih menjadi faktor terbesar remaja terpapar narkoba dan juga penyalahgunaan obat tertentu. Selengkapnya dilaporkan Niswar Kula.
2: Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Tanah Merah Samarinda menilai lingkungan pergaulan masih menjadi faktor terbesar yang mendorong remaja terpapar narkoba maupun penyalahgunaan obat-obat tertentu. Sebagian besar, kasus penyalahgunaan zat pada usia remaja disebut berasal dari ajakan teman sebaya dan keinginan diterima dalam lingkungan pergaulan. Pengaruh lingkungan saat ini dinilai semakin kuat karena didukung media sosial dan budaya digital yang membuat tren penyalahgunaan zat lebih cepat menyebar. Remaja bahkan dapat dengan mudah menemukan informasi mengenai jenis obat, efek penggunaan, hingga cara memperoleh zat tertentu melalui internet dan komunitas digital. Hal ini dikatakan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, Bambang Setiawan, kepada RRI Sabtu 23 Mei 2026. Menurut Bambang, banyak remaja awalnya tidak memiliki niat menggunakan narkoba maupun obat tertentu. Namun rasa ingin tahu, tekanan kelompok dan keinginan dianggap solid dalam lingkungan pertemanan membuat mereka akhirnya mencoba hingga menjadi kebiasaan.
3: Kalau saya katakan, kebanyakan mereka dari teman-teman. Ya, informasi misal pakai obat batuk tertentu nih, berapa sachet yang mereka konsumsi, berapa jumlahnya itu dari teman, dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi saya katakan paling besar dari teman, dari pertemanan gitu ya. Dan lingkungan pastinya ya, lingkungan pertemanan.
4: Dan mencegah tersebut itu seperti apa?
3: Pencegahannya ya seperti ini ya, kita bisa, kita punya program namanya Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai Dari Anak. Nah itu kita sekarang ke sekolah-sekolah, kita lakukan ke sekolah, bukan hanya kita ke anak, tapi gurunya kita ajari untuk lakukan screening. Screening untuk mendeteksi dini anak ini mulai pakai obat-obatan yang, bukan obat-obatan, yang zat-zat yang memang baik yang ilegal maupun yang sudah mengarah ke ilegal.
2: BNN juga meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja seperti perubahan emosi, menarik diri dari keluarga, perubahan pola tidur, hingga penurunan prestasi. Menurut Bambang, banyak orang tua terlambat menyadari kondisi tersebut karena menganggapnya bagian biasa dari fase remaja. Selain itu, BNN Tanah Merah Samarinda terus memperkuat edukasi dan sosialisasi ke sekolah serta komunitas pemuda agar remaja memiliki ruang pergaulan yang sehat dan kegiatan positif. BNN juga mengajak masyarakat tidak langsung menghakimi remaja yang terpapar narkoba, melainkan mendorong pendekatan rehabilitasi dan pemulihan agar masa depan mereka tetap dapat diselamatkan. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian laporan Niswar Kula dari kota tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit, memenuhi syarat kurban dan legal. Laporan lengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsa.
1: Kegiatan kita ini ya, sidak koordinasi dengan instansi terkait vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya.
2: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit, memenuhi syarat kurban dan legal. Tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Balai Karantina Kaltara, Polres Tarakan dan stakeholder terkait lainnya menyasar sejumlah pedagang sapi di Kelurahan Karanganyar dan Karang Harapan. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Tarakan, Lang Buana mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan sapi bebas dari penyakit dan memenuhi syarat kurban.
1: Kegiatan kita ini ya, sidak koordinasi dengan instansi terkait vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya. Di sini hadir dari kejaksaan, dari karantina, dari pemerintah kota, tentu saja dari Polres juga. Kita ini dalam rangka bagaimana perayaan Idul Adha kita ini dengan tenang. Kita ini pertama menyangkut masalah komitmen kita. Pertama menyangkut masalah kita juga sidak ya, di lapangan sesuai dengan kerjasama antara pemerintah memastikan bahwa sapi-sapi yang datang di sini adalah sapi-sapi yang memang legal. Kita tahu semua ya, pastikan bahwa yang akan kita kurbankan adalah sapi yang memenuhi syarat bebas dari penyakit yang cukup dan lain-lain saja.
2: Menurutnya, hasil pengawasan menunjukkan Tarakan memang bebas dari penyakit avian influenza dan penyakit mulut dan kuku. Pengawasan juga dilakukan 24 jam oleh petugas peternakan yang berkeliling ke lokasi pemotongan. Data terbaru mencatat jumlah sapi yang masuk untuk kurban tahun ini mencapai 1.422 ekor. Rinciannya 680 ekor masuk sebelum masa persiapan dan 822 ekor masuk hingga sampai hari ini. Jumlah ini naik sekitar 10% dibanding tahun lalu. Sementara stok kambing tercatat 440 ekor. Trennya permintaan kambing menurun dan bergeser ke sapi. Petugas juga mewaspadai masuknya hewan ilegal yang tidak melalui karantina. Hewan seperti itu berisiko tidak divaksin dan bisa membawa penyakit menular. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntakawa, Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Berikutnya mendengar dan juga pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan kami Fadliansa. Halo, selamat sore rekan Fadli.
1: Selamat sore rekan Bayu, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah untuk rekan pada sore hari ini, alhamdulillah baik dan cuaca cukup cerah. Bagaimana untuk Banjarmasin Fadli?
1: Ya Bayu, di Banjarmasin juga sama, cerah dan bahkan kayaknya panas banget deh dibanding hari-hari sebelumnya.
0: Terik ya, kayaknya matahari ada 5 nih sore hari ini, Fadli.
1: Betul, berasa banyak-banyak minum es ya kebutuhan kita sekarang ini.
0: Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini, Fadli?
1: Ya Bayu, ini ada informasi terkait dengan pelatihan yang diadakan oleh BLK Kalimantan Selatan, Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Bayu di Tarakan, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Melalui Balai Latihan Kerja atau BLK, puluhan peserta terpilih akan mengikuti pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan dunia industri. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Ini harapannya mudah-mudahan mereka setelah mengikuti pelatihan ini bisa...
3: Sebanyak 80 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi institusional APBD tahun 2026 yang digelar Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Pelatihan yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin diwakili Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Subhanur Yaumil ini menghadirkan berbagai program kejuruan mulai dari tata rias kecantikan, menjahit pakaian sesuai style, digital marketing, desain grafis, hingga teknik pengelasan. Subhan mengatakan pelatihan berbasis kompetensi menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang di tengah kemajuan teknologi dan persaingan kerja yang semakin ketat.
2: Nah ini harapannya mudah-mudahan mereka setelah mengikuti pelatihan ini bisa implementasikannya nanti langsung di dunia kerja nyata. Nah, harapannya agar tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan juga semakin menurun.
3: Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja Provinsi Kalsel, Patmasari Said menjelaskan, pelatihan akan berlangsung selama 43 hari dan dilanjutkan dengan program pemagangan. Melalui pelatihan berbasis kompetensi ini, pemerintah berharap lahir tenaga kerja yang terampil, siap bersaing, dan mampu menciptakan peluang usaha baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan.
4: Karena itu memang sesuai kebutuhan masyarakat dan diminati oleh masyarakat dan cepat terserap.
5: Dunia kerja, bukan?
4: Iya, pasti. Karena kita memang tujuannya memberikan pelatihan itu supaya nanti terserap di dunia kerja dan dunia usaha.
3: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2026, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan berada pada angka 3,8%. Meski demikian, pemerintah daerah menilai peningkatan kualitas tenaga kerja tetap menjadi prioritas. Program pelatihan ini bakal dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan industri.
1: Ya Bayu, demikian informasi dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Fadli dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dengar dan juga pemirsa, selanjutnya dari Banjarmasin kita ajak Anda menuju ke Bumi Tunontakan, Nukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel. Gimana cuaca untuk Nunukan sore hari ini?
1: Iya, selamat sore juga Bayu. Cuaca Nunukan sepanjang hari ini cerah-cerah aja.
0: Apakah terik juga sama dengan yang lainnya atau seperti apa Angel?
1: Iya, luar biasa teriknya hari ini rekan Bayu.
0: Berarti rata untuk seluruh wilayah Kalimantan. Sepertinya hari ini terik panas sih. Iya. Baik, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini terkait dengan Kadin Nunukan diharapkan dongkrak ekonomi daerah.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Nunukan diharapkan memajukan perekonomian daerah. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Provinsi Kalimantan Utara Kilit Laing mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah, Kadin sebagai motor penggerak ekonomi di daerah yang semakin kuat karena didukung oleh pemerintah. Kadin tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Demikian juga sebaliknya, pemerintah juga tidak bisa apa-apa jika tidak didukung oleh pengusaha karena Kadin adalah induk yang mewadahi seluruh dunia usaha.
3: Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengusaha. Nah, termasuk karena pengusaha lah yang punya ide-ide yang bagus untuk membantu pemerintah membangun daerah, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, daerah terpencil. Yaitu yang tugas-tugas Kadin seperti itu. Ya, kami sebagai Kadin Provinsi juga mengimbau supaya semua ketua Kadin daerah, kabupaten, kota itu harus di dekat dengan pemerintah daerah dan mengenai kepala daerah.
2: Ia menegaskan tanpa kerjasama yang baik, perekonomian di daerah itu tidak berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu harapan kepada Ketua Kadin Kabupaten Nunukan untuk memiliki semangat yang kuat sebagai tonggak baru titik awal dari pengabdian kerja nyata dan sinergi yang lebih erat antara Kadin, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan.
3: Terus didengungkan, dihidupkan, dikuatkan bekerjasama dengan pemerintah. Selain daripada itu, ya Kadin juga harus bergerak di semua bidang usaha, baik perdagangan, konstruksi dan sebagainya. Organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi Kadin lainnya, yang di bawah Kadin juga harus kerjasama yang baik.
2: Ia menambahkan Kadin yang baru di Kabupaten Nunukan menandai bahwa roda organisasi Kadin kembali bergerak penuh dengan energi baru, semangat baru untuk mewujudkan cita-cita bersama, memajukan ekonomi daerah, kesejahteraan pengusaha, masyarakat, dan peningkatan investasi yang berkeadilan. Dalita Riri melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berkat dan juga pemirsa dari Palangkaraya ada rekan kami Amin. Halo, selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya, bagaimana cuaca untuk Palangkaraya sore hari ini? Apakah sama seperti teman-teman yang lainnya? Panas terik, Amin?
1: Wah, seharian luar biasa cetar membahana. Tapi pagi tadi sempat agak mendung sih Bayu. Tapi pas ke siangnya ternyata cerah banget sampai sore.
0: Makin panas ya sampai sore hari ini. Iya.
1: Ada yang tepat karena di Palangkaraya malam ini puncak HUT ke-69 Bayu. Jadi pas banget ramai nih kayaknya malam
0: iya,
1: ini.
0: Mendukung lah ya untuk cuaca untuk ada event ya Amin ya.
1: Betul.
0: Iya, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini Amin?
1: Baik, rekan Bayu dari Palangkaraya terkait tentang Lomba BCKMB Semarakan FBIM 2026 dan kenalkan budaya Dayak kepada generasi muda Bayu.
0: Baik, silakan Amin untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantaraya, olahraga tradisional BCKMB turut memeriahkan Festival Budaya Isen Mulang di tahun 2026 ini di Palangkaraya. Selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarian budaya khas Dayak kepada generasi muda. Selengkapnya rekan saya Hesa melaporkan.
2: Latihan di lapangan sebelum ke tempat tanding.
3: Lomba olahraga tradisional BCKMB turut memeriahkan rangkaian Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026. Perlombaan berlangsung di area bawah Jembatan Kahayan, Palangkaraya. Perlombaan khas masyarakat Dayak Ngaju ini menjadi salah satu daya tarik dalam Festival Budaya tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah karena menampilkan kekompakan dan kekuatan para peserta di atas perahu. BCKMB merupakan olahraga tradisional yang menyerupai tarik tambang, namun dilakukan menggunakan perahu di sungai. Dua regu saling mendayung perahu ke arah berlawanan dan pemenangnya ditentukan dari regu yang mampu mendayung paling kuat hingga melewati batas yang telah ditentukan panitia. Peserta lomba dari kontingen Kabupaten Sukamara, Yusuf, mengatakan persiapan fisik menjadi hal utama sebelum mengikuti perlombaan. Selain menjaga stamina, para peserta juga melakukan latihan di lapangan agar lebih siap saat bertanding.
2: Persiapan fisik. Keduanya kita latihan di lapangan sebelum ke tempat tanding. Sudah tetap positif itu kan. Dan menjaga stamina lah. Menjaga stamina itu persiapannya. Sampai hari H pertandingan itu.
3: Yusuf menambahkan, secara umum, pelaksanaan lomba berjalan baik dan panitia telah memberikan dukungan yang maksimal bagi peserta. Menurutnya, tantangan terbesar saat bertanding hanyalah rasa lelah dan kehabisan tenaga akibat kerasnya persaingan di arena sungai. Sementara itu, salah seorang penonton, Mira, menilai lomba BCKMB sangat penting untuk terus dilestarikan karena menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Dayak. Ia juga melihat olahraga tradisional tersebut mampu memperkenalkan nilai kebersamaan dan strategi kepada generasi muda.
4: Menurut saya sebagai anak muda, BCKMB ini sangat bagus dan patut dilombakan setiap tahunnya, apalagi memasuki Festival Isen Mulang. Karena di BCKMB ini sangat mendukung anak muda agar tahu tradisional lomba dari khas Dayak kita tersendiri.
3: Mira berharap olahraga tradisional seperti BCKMB dapat terus dipertahankan agar budaya lokal semakin dikenal tidak hanya oleh generasi muda Kalimantan Tengah, tetapi juga para wisatawan yang datang menyaksikan Festival Budaya Isen Mulang. Demikian Hesa melaporkan.
1: Ya, demikian Bayu, informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan juga pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 23 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti bersama beberapa saat lalu Lintas Banjar Nusantara ya di edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dan tentunya kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Hingga nanti menjelang pada pukul 20 akan kami hadirkan Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Raisa dengan Teka Teki. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, geledkan.

Pendengar Pro Santarkan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat sinergi lintas sektor melindungi perempuan dan anak dari ekstremisme kekerasan. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, aparat sekolah, keluarga, serta masyarakat guna memperkuat pencegahan terorisme nasional. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu menyebut, perempuan dan anak rentan terpapar ideologi radikal melalui ruang digital. Menurutnya, perkembangan media informasi yang semakin masif meningkatkan resiko penyebaran paham kekerasan terhadap generasi muda nasional. Titi menilai penguatan sistem perlindungan korban harus dilakukan menyeluruh, mulai pencegahan hingga reintegrasi sosial nasional. Pemerintah juga mempercepat pembentukan UPTD PPA, penyediaan rumah aman, serta peningkatan kapasitas sumber daya daerah. Karena itu, Kementerian PPPA memperkuat langkah pencegahan ekstremisme melalui penguatan peran keluarga dalam pengasuhan ramah anak nasional. Keluarga didorong menanamkan nilai toleransi dan perdamaian guna membentengi anak dari paparan paham radikal sejak dini. Selain itu, Titi menjelaskan upaya perlindungan perempuan dan anak diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN-PE. Kementerian PPPA mengajak masyarakat melaporkan kasus ekstremisme kekerasan melalui hotline Sapa 129 dan layanan WhatsApp resmi pemerintah. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah?

Kemudian Imam Hatim berkata, "Apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu?" "Ya," jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, "Yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak." Jawaban kedua, "Yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya." Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, "Adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir." Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis, karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

0: aku berserah padamu, ya Allah.
1: Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu, Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Satu lagu dari Medina dengan Innallaha Ma'ana featuring Umi Pipik. Pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus menjadi lagu penutup dalam rangkaian nuansa musik islami kita di sore hari ini. Dan tentunya pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda di sore hari ini menjelang malam ya, untuk edisi 23 Mei 2026 ya. Dan untuk selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Hendy dengan Melepas Cinta Ini. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah lambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Onang. Aguy, Amang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Ake Al-Satari, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan serta bantuan kemanusiaan yang terus mengalir bagi warga Palestina melalui Basnas. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan membasuh luka Palestina di Gedung Basnas Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis 21 Mei 2026. Bantuan sebesar 5 miliar ini diserahkan langsung oleh Ketua Basnas Sodiq Mujahid melalui Kedutaan Besar Palestina di Indonesia. Abdul Fatah menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya sejak pertama kali tiba di Indonesia 4 bulan lalu. Ia menilai hubungan Indonesia dan Palestina tidak sekedar hubungan diplomatik antar negara, melainkan hubungan persaudaraan yang sangat erat. Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan bilateral antara Palestina dan Indonesia, baik itu melalui kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, Basnas, serta pemerintah pusat. Kolaborasi ini difokuskan untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza yang hingga kini masih terkendala blokade. Menurutnya, solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Palestina merupakan dukungan luar biasa yang belum pernah ia rasakan di negara lain. Ia juga menyoroti aksi kemanusiaan relawan Indonesia dalam misi Freedom Flotilla yang ditangkap oleh otoritas Israel di lepas pantai Gaza. Ia menyebut para relawan tersebut kini dalam kondisi aman dan akan segera dipulangkan ke Indonesia melalui Turki. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Federico Di Marco resmi terpilih sebagai pemain terbaik Serie A musim 2025-2026. Penghargaan Most Valuable Player atau MVP atau Best Overall diberikan Serie A kepada bek sayap Inter Milan tersebut setelah tampil impresif sepanjang musim. Di Marco menjadi salah satu sosok kunci dalam keberhasilan Inter Milan meraih gelar Serie A musim ini. Pemain asal Italia itu mencatatkan 6 gol dan 18 assist sekaligus memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Serie A. Selain produktif membantu serangan, Di Marco menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak di kompetisi musim ini. Meski meraih pencapaian individu yang gemilang, Di Marco menegaskan bahwa kesuksesan tim tetap menjadi prioritas utama baginya. Selain penghargaan untuk Di Marco, Serie A juga memberikan penghargaan individu lainnya kepada sejumlah pemain terbaik musim ini. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan performa para pemain sepanjang musim Serie A 2025-2026. Di antaranya ada Lautaro Martinez sebagai penyerang terbaik, Nico Paz sebagai gelandang terbaik, Mel Svilar sebagai kiper terbaik, dan Kenan Yildiz sebagai rising star. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: baju kalian produk apa?
1: Mahal nggak?
0: Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Yofi Tulus dan Glenn dengan Adu Rayu, pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan kita menuju informasi berikutnya, di mana Real Madrid resmi mengumumkan bahwa bek asal Austria David Alaba akan meninggalkan klub pada akhir musim 2025-2026. Pemain berusia 33 tahun itu akan mengakhiri perjalanan bersama Los Blancos setelah 4 musim membela klub. Saat itu Alaba didatangkan dari Bayern Munich dengan status bebas transfer pada 2021. Selama berseragam Real Madrid, Alaba menjadi bagian penting dalam skuad asuhan Carlo Ancelotti. Ia turut membantu klub meraih sejumlah gelar bergengsi, termasuk 2 trofi Liga Champions dan 2 gelar La Liga. Namun dalam beberapa musim terakhir, performa Alaba kerap terganggu cedera, sehingga kontribusinya di lini pertahanan mengalami penurunan. Real Madrid dikabarkan akan memberikan penghormatan khusus kepada sang pemain dalam laga perpisahan di Santiago Bernabeu. Alaba akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir pada penghujung musim ini. Sepanjang karirnya bersama Real Madrid, Alaba mencatatkan 5 gol di seluruh kompetisi sejak bergabung pada 2021. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Alaba selama membela klub. Dalam pernyataan resmi klub, Perez menegaskan bahwa Real Madrid akan selalu menjadi rumah bagi pemain tim nasional Austria tersebut. Sejumlah klub disebut tertarik merekrut Alaba setelah meninggalkan Real Madrid. Beberapa di antaranya adalah Manchester United, AC Milan, Juventus, klub-klub Major League Soccer atau MLS, hingga sejumlah tim dari Arab Saudi. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Yara featuring Roy Ricardo dengan Pemuda Mendengar menjadi lagu penutup dalam rangkaian Tarakan sore hari ini, sekaligus mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita siaran sentral Pro 3 Jakarta. Saya Rigita B pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun masalah tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wirohumas Kemenhas yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak, kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
13: Kasihan. Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Persib di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan tim peringkat 2 yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press con jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang dan makin perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini. Berat untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Tarakan, yang ada di Kota Tarakan tentu saja, yang ada di Malinau, yang ada di Bulungan, yang ada di mana lagi? Di Tanah Tedung dan di Nunukan, dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Saya Agus Mulana akan menemani Anda ya hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat malam mingguan ya untuk Anda yang saat ini sedang bersantai-santai di rumah, menikmati akhir pekannya ya dengan me time menyendiri atau menikmati waktu-waktu santainya di rumah. Dan untuk Anda yang saat ini sedang menikmati akhir pekannya di luar rumah ya, nongkrong bareng teman atau jalan-jalan bareng keluarga, kami ucapkan selamat malam minggu dan selamat menikmati akhir pekannya. Baik, langsung saja lagu pembuka menemani jumpa kita di malam minggu ini. Ada dari Devian featuring Eka Melianawati dengan Andai Saja.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pendengar Terbang Asana masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa pendengar, kalau saya bersiaran ya, terutama di akhir pekan, tidak akan saya lewatkan ya, update ya, informasi untuk Anda soal film-film yang bisa Anda nikmati ya, di bioskop-bioskop terdekat Anda ya. Dan di akhir bulan Mei ya, sisa 7 hari lagi kalau tidak salah. Tunggu, sisa 7 hari apa 8 hari? Sisa 8 hari lagi ya. Karena bulan Mei ini sampai tanggal 31 ada beberapa film yang akan dirilis ya. Yang pertama ada Badut Gendong ya, yang akan dirilis di tanggal 27 Mei. Dimana menceritakan seorang Darso, yang mana impian Darso mendapatkan kehidupan lebih baik seketika sirna saat istrinya Darsi yang tengah hamil dibunuh bersama anaknya oleh kekejaman preman. Dan dalam kesedihannya, Darso menempatkan tubuh Darsi dalam boneka Badut Gendong dan bertolak menuju kampungnya. Dan di tengah ambang batas derita dan juga angkara murka yang memuncak, Darso tidak menyadari kalau dirinya terperangkap dalam sebentuk kuasa gelap yang justru menyeruak dari belahan jiwa yang amat ia cintai itu. Dan yang kedua ya, masih di tanggal yang sama, di tanggal 27 Mei, ada Children of Heaven. Ini bukan film internasional ya, yang beberapa waktu silam sempat ramai ya di tanah air kita. Namun kali ini diadaptasi oleh sinias Indonesia, yang mana mengisahkan tentang sepasang kakak beradik bernama Ali dan Zahra yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka terpaksa bergantian memakai sepasang sepatu untuk bersekolah setelah Zahra kehilangan sepatunya. Dan demi menjaga rahasia dari orang tuanya, Ali memutuskan ikut lomba lari dengan satu harapan sederhana, yaitu memenangkan sepasang sepatu demi adiknya. Nah, secara cerita sama ya dengan film pendahulunya, dan judulnya pun sama, Children of Heaven. Dan masih di tanggal yang sama ada juga Sekawan Limo 2 ya, dengan subjudul Gunung Kelawih, yang mana menceritakan tentang persahabatan 5 sekawan ya, di mana 3 tahun sejak pendakian Gunung Madiopuro, persahabatan 5 sekawan semakin erat. Dan saat reuni pada ulang tahun Angel, putri dari Andrew, mereka menyaksikan keluarga Andrew terancam tumbal pesugihan. Dan di situasi itulah yang kemudian membuat mereka berangkat menemani Andrew ke Gunung Kelawi. Dan di sisi lain, Juna justru menghilang ke dunia demit atau roh halus. Dan di tanggal yang sama, kembali masih di tanggal 27 Mei ya, film yang keempat dirilis di tanggal yang sama. Ada berjudul Suamiku Lukaku, yang mana bercerita tentang seorang bernama Aminah yang menikah dengan Irfan, sosok lelaki yang terlihat baik di depan orang lain, namun menakutkan di dalam rumah. Ketika kondisi anak mereka semakin memburuk, Aminah harus bertahan dalam kekerasan dan ketakutan setiap hari, tanpa ada yang benar-benar melihat penderitaannya. Nah, itu dia pendengar, 4 film ya yang bisa Anda nikmati nanti di tanggal 27 Mei 2026. Kembali Anda nikmati sajian lagu-lagu di Tarakan malam ini. Ada dari miliknya Kunto Aji dengan Mercusuar.

0: hanya kaulah arti rumah.
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya mendengar kami hadirkan untuk Anda sajian drama radio yang diproduksi oleh RRI Malang dengan judul Denting Tengah Malam.

0: Iku gak bisa ta musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Ye, datang deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah.
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya apa Duka Suprayoga?
0: Asik, lengkap list teman nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah cari. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
2: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
3: Intan. Yang katanya indigo itu Tasit.
2: Nah, iya, bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu, yang kamu.
0: Loh, he. Lah jadi ngerumpi dewe.
2: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Otot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
2: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
2: Sakit emang ya, Nak.
1: Ih, turun gak?
2: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
1: Iya, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini, Pak Dese. Main merinding aku.
2: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, Sid.
1: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri. Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
2: Astaga, kok bisa?
1: Shh. Ayo turun. Sini aku kaneng, pelan aja.
2: Aku takut, Atan.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok.
2: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: Lalu berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?

0: Saya yang dingin kok tante.
1: Kalian ini kenapa gak tidur, malah keliaran?
0: Bu, kami... Udahlah Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
0: Tante mau apa sama piano itu?
2: Tenang, tuh lihat.

0: Itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
0: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik, sana tidur lagi.
3: Wala rekaman, gak ada iparnu airek tante itu.
0: Tapi, itu belum selesai.
4: Hah? Lah terus?
0: Gak enak ini perasaanku.
5: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ya pendengar, kita sudah bahas soal film-film yang bisa dinikmati ya di bulan Mei ini, khususnya di tanggal 27 nanti ya, ada 4 film yang akan dirilis dan semuanya film-film dari garapan sineas tanah air. Kali ini kita coba bahas ya sinopsis dari salah satu film Korea. Korea ya kalau tidak salah. Iya, ada berjudul 50s Professionals yang bisa Anda nikmati di HBO Max ya, di mana 50s Professional menjadi salah satu serial televisi aksi komedi Korea Selatan yang saat ini sedang tayang di HBO Max. Serial ini ditulis oleh Jang Won-seop, disutradarai oleh Han Dong-hwa dan dibintangi oleh Shin Ha-kyun. Kemudian ada Oh Jeong-se dan Heo Seung-tae. Dan dilansir oleh Asian Wiki pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, serial ini disebut mengisahkan tentang tiga pria yang dulunya memiliki pengaruh besar di bidang masing-masing. Namun, mereka kini hidup sederhana dan terasing sebelum akhirnya dipaksa kembali menggunakan kemampuan profesional mereka. Dan pendengar, cerita ini berpusat pada tiga pria yang hidup menyendiri di Pulau Yongsun setelah menghilang dari kehidupan publik selama 10 tahun. Berbagai peristiwa kemudian memaksa mereka untuk kembali menggunakan keterampilan lamanya. Dan mereka berusaha mengungkap kebenaran di balik insiden yang menyebabkan mereka diasingkan. Salah satu karakter utama, Jong Ho-myung, adalah mantan agen rahasia terbaik Badan Intelijen Nasional. Ia dituduh salah dan kini bekerja sebagai koki di restoran Tiongkok di pulau tersebut sambil mencari kebenaran di balik kehancuran hidupnya. Dan karakter lainnya pendengar, ada Bong Jae-sun, merupakan mantan agen khusus Korea Utara, di mana Bong Jae-sun kehilangan ingatan akibat sebuah operasi dan dikenal sebagai Fire Dog. Ia kini hidup dalam kebingungan identitas sambil mencari jati dirinya. Dan satu lagi, Kang Byeom-rong adalah mantan gangster legendaris yang kini mengelola toko swalayan di Pulau Yongsun. Ia memiliki rencana untuk membalas dendam atas masa lalunya. Dan ketiga tokoh ini pendengar kemudian bersatu ya untuk mengungkap kebenaran di balik insiden yang mengubah hidup mereka. Mereka juga berusaha mengembalikan kehidupan mereka seperti semula. Itu dia pendengar, film yang maksud kami, serial yang bisa Anda nikmati di HBO Max berjudul 50s Professional.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 22 waktu Indonesia Tengah, pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu manca negara dalam segmen Ruang Rindu. Dan untuk lagu pembuka di Ruang Rindu kita di malam hari ini ada dari miliknya Hansen dengan I Will Come To You yang dirilis di tahun 1997.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Mendengar dua lagu pembuka baru saja Anda nikmati di ruang rindu kita di malam hari ini. Ada dari mereka Hansen dengan I Will Come To You, kemudian Four Non-Blondes dengan What's Up, ya. Dimana band ini merupakan band rock Amerika yang dibentuk di San Francisco di tahun 1989. Personilnya yaitu ada Linda Perry dengan gitar dan vokal, kemudian ada Krista Hillhouse dengan bass, kemudian ada Dawn Richardson dengan drum dan Roger Roca dengan gitarnya. Sebelumnya di band ini terdapat anggota pendiri Shauna Hall dengan gitarnya dan Wanda Day dengan drum. Album debut mereka yaitu ada Bigger, Better, Faster and More yang dirilis di tahun 92, yang mana menghabiskan 59 minggu di US Billboard 200 dan terjual lebih dari 6 juta kopi di seluruh dunia. Dan singlenya What's Up yang baru saja Anda dengar pendengar mencapai nomor 14 ya di US Billboard Hot 100 dan menduduki puncak 12 tangga lagu internasional, menjadikan lagu andalan band tersebut. Kemudian Perry meninggalkan band di tahun 94 dan anggota yang tersisa bubar tidak lama kemudian. Mereka bersatu kembali untuk pertunjukan sekali saja di tahun 2014 silam dan mengumumkan reuni jangka panjang dengan pertunjukan dan musik baru pada tahun 2025 kemarin ya. Lagu berikutnya pendengar masih di ruang rindu kita di malam hari ini. Ada Boyzone dengan Words.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Chick Jago mendengar dengan Hard to Say I'm Sorry yang dirilis di tahun 1982 baru saja berlalu di ruang dengar Anda. Dan Chicago pendengar sendiri pendengar merupakan kelompok musik rock ya, yang mana didirikan di tahun 1967 di Chicago, Illinois. Dan beberapa hits ya yang pernah dirilis oleh band tersebut diantaranya ada Chicago yang dirilis di tahun 1970 dan sempat bertengger di urutan keempat ya dalam Billboard US 100. Kemudian ada 20 yang dirilis di tahun 91 dan kemudian The Heart of Chicago di tahun 1967 hingga 1997 dan kemudian juga ada album The Very Best of Only the Beginning yang dirilis pada bulan Juli pada tahun 2002. Berdengar masih di suasana ruang rindu kita di malam hari ini dengan lagu-lagu yang bisa membuat Anda nostalgia, khususnya untuk Anda generasi milenial dan boomer ya, karena lagu-lagunya yang kita hadirkan di malam hari ini lagu-lagu yang cukup lama dengan sajian lagu-lagu internasional. Kali ini ada Daniel Sahuleka dengan Don't Slip Away the Night.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari miliknya Eric Clapton, pendengar, dengan Tears in Heaven menjadi lagu penutup ruang rindu kita pada malam hari ini. Dan sebagai program terakhir untuk menemani aktivitas ataupun istirahat malam minggu Anda, kami hadirkan sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Music.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Ih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi 23 Mei 2026. Sesaat lagi pemacar kami FM 97,9 dan 90,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Minggu 24 Mei 2026. Dipancarkan melalui FM 97,9 dan 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Magam 10 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat pagi pendengar. Kembali menjumpai Anda pada pagi hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, di antaranya kami hadirkan kidung-kidung rohani dan juga warta berita sepakan olahraga pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan siaran gereja pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sejumlah informasi dalam dan luar negeri serta lagu-lagu pilihan telah kami hadirkan, telah kami siapkan untuk menemani pagi hari Anda di edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, mendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu Kidung Rohani, lagu dari Jacqueline Selose dengan Sebab Engkau Baik. Tetap di Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Berikan tepuk tangan dong bagi Tuhan.

0: Thank you, loh.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih, bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Satu kidung rohani berjudul Bagai Sekuntum Bunga, pendengar, baru saja menemani ruang dengar Anda menutup rangkaian deretan lagu-lagu rohani kita di pagi hari ini. Dan kita menuju ke informasi yang pertama, yaitu mengenai perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tarakan. Untuk Tarakan Barat diprediksi hujan sedang dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 72 hingga 95%. Tarakan Tengah juga hujan ringan dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 73 hingga 94%. Tarakan Timur juga diprediksi hujan sedang dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 73 hingga 95%. Dan Tarakan Utara juga diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 71 hingga 96%. Yang artinya, pendengar, untuk seluruh wilayah Kota Tarakan akan diprediksi mengalami hujan ringan hingga sedang, dan Anda juga dapat mengupdate perakiran cuaca melalui laman resmi BMKG di bmkg.go.id. dan selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari The Overtunes dengan Semaradana.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar Pro 1 terangkan kanal informasi dan inspirasi. Program Makan Bergizi Gratis terus memperluas jangkauan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, daftar penerima manfaat itu mencakup peserta didik, balita, santri, ibu menyusui hingga ibu hamil. Adapun kelompok peserta didik menjadi penerima manfaat terbesar dengan jumlah mencapai 48.350.393 orang. Angka tersebut setara dengan 76,1% dari total data induk peserta didik nasional yang berjumlah 63 juta. Sementara penerima manfaat dari kelompok balita tercatat sebanyak 6 juta orang atau sekitar 37,7% dari total data induk balita nasional. Untuk kategori ibu menyusui, jumlah penerima mencapai 2 juta orang atau 75,2% dari total sasaran. Adapun kelompok ibu hamil yang menerima manfaat program mencapai 868.000 atau sekitar 35,3% dari total sasaran, sedangkan jumlah santri penerima manfaat tercatat sebanyak 644.000 atau 44,2% dari total sasaran nasional. Selain menjangkau masyarakat, program MBG juga melibatkan sekitar 4.220.000 guru dan tenaga pendidik dan pelaksananya. Dengan demikian, total penerima manfaat program mencapai 62 juta orang. Dari sisi pelaksana, jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia mencapai 29.225 unit sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program ini telah menyalurkan sekitar 8,3 miliar porsi makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Program MBG juga telah menjangkau 374.000 sekolah di berbagai daerah untuk mendukung operasionalnya. Sebanyak 1.285.000 tenaga kerja terlibat mulai dari proses pengolahan hingga distribusi ke lokasi penerima manfaat. Dalam rantai pasokannya, BGN mencatat keterlibatan 142.000 penyuplai terdiri dari 59.000 pelaku UMKM, 13.000 koperasi, kemudian 650 kelompok desa ketahanan pangan dan masyarakat produktif, 1.400 badan usaha milik desa, 1.557 BUMDESMA, serta 66.000 penyuplai lainnya. Pemerintah menilai program MBG merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan gizi nasional, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui penuhan kebutuhan gizi yang lebih baik. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar Pro Satu Tarakan, pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi internasional terkait tata kelola royalti digital global. Langkah tersebut dilakukan melalui Forum Standing Committee on Copyright and Related Rights ke-48 di Jenewa. Pertemuan bilateral membahas distribusi royalti digital dan perlindungan hak cipta internasional. Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial juga menjadi perhatian utama pembahasan. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan pendekatan Indonesia dalam forum tersebut, pemerintah mendorong kesamaan pemahaman global mengenai royalti digital berkeadilan. Menurut Hermansyah, sejumlah negara menyoroti dampak kecerdasan artifisial terhadap hak cipta global. Fleksibilitas hukum internasional juga menjadi perhatian dalam pembahasan SCCR. Indonesia juga terbuka memasukkan isu artificial intelligence atau AI dalam pembahasan global tersebut. Selain Siprus, kata Hermansyah, Swiss turut menyoroti proposal Indonesia dalam forum SCCR. Usulan Indonesia nilai membuka peluang pengembangan instrumen non-mengikat internasional. Hermansyah menjelaskan proposal Indonesia masih berupa kerangka awal yang fleksibel dan inklusif. Seluruh negara anggota tetap diberi ruang membahas usulan bersama. Jerman juga mendalami dokumen yang diajukan Indonesia dalam forum SCCR tersebut. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Decang Cuters dengan racun dunia berdengar menemani ruang dengar Anda, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti berita sepekan olahraga. Selamat mengikuti.

Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Berita Sepekan Olahraga pagi ini edisi Minggu 24 Mei 2026. Tim redaksi berhasil mengumpulkan berita olahraga yang terjadi selama sepekan, diantaranya futsal Liga Santri Tarakan 2026 sukses. Unit Sabil Mutakin sabet juara pertama. Sejumlah cabang olahraga akan membuka sistem turnamen terbuka Sekaltara pada Bupati Malino Cup 2026 awal Juli. Inilah berita sepekan sekapnya dibacakan oleh Regita Bayu.

0: Informasi pertama, pemirsa dan juga pendengar, futsal Liga Santri Tarakan 2026 sukses. Unit Sabil Mutakin sambut juara pertama.
1: Karena ini adalah liga mandiri dan ini tidak mengait dengan provinsi, ya ini untuk di Kota Tarakan saja.
2: Sebagai upaya pengembangan potensi generasi muda di lingkungan masjid dan pesantren, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Qur'an atau LPPTKA DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Tarakan menggelar Liga Santri Kota Tarakan 2026 mulai tanggal 14 Mei dan 16 Mei 2026. Ketua BKPRMI Tarakan Kamal SMPD melalui Direktur LPPTKA Muhammad Maliki Esko mengungkapkan, liga ini pihaknya mulai dari penyisian di tiap kecamatan dengan mengambil 4 unit dari tiap kecamatan untuk berlaga di tingkat kota. Selanjutnya di kota, pihaknya adakan pada 14 Mei dan finalnya di tanggal 16 Mei 2026. Pada babak penyisian di tingkat kota, diikuti 16 unit binaan LPPTKA BKPRMI, sebanyak 4 unit binaan akan melaju ke babak final. Untuk unit binaan yang masuk final yakni unit Sabilul Mutakin dari Kecamatan Tarakan Utara, lalu A'as Sunnah dari Kecamatan Tarakan Timur, kemudian unit Nur Iman dari Kecamatan Tarakan Barat, dan Khairul Ummah dari Tarakan Barat juga. Ia mengungkapkan Liga Santri ini merupakan piala bergilir yang akan menjadi agenda rutin LPPTKA BKPRMI Tarakan setiap tahunnya. Maliki mengungkapkan tujuan strategis liga ini berfokus pada pengembangan potensi generasi muda di lingkungan masjid dan pesantren berdasarkan misi organisasi dan pola kegiatan serupa.
1: Karena ini adalah liga mandiri dan ini tidak mengait dengan provinsi, ya ini untuk di Kota Tarakan saja dulu ya. Kemungkinan suatu saat nanti, wallah alam, bila nanti ada sambutan dari wilayah, syukur-syukur sampai pusat, ya kita sebagaimana festival anak soleh, ya bisa sampai ke pusat. Namun ini kan belum. Ya sementara kita piala bergilir untuk LPPTK BKPRMI Kota Tarakan. Jadi ini piala bergilir LPPTK BKPRMI Kota Tarakan.
2: Lanjut Maliki, ajang ini juga sebagai wadah untuk mengidentifikasi santri yang memiliki bakat luar biasa di bidang olahraga, khususnya sepak bola atau futsal. Bibit unggul ini diharapkan dapat dibina lebih lanjut untuk mewakili Kota Tarakan di tingkat provinsi maupun nasional. Diterangkan Maliki, melalui Liga Santri ini menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa santri adalah generasi yang multidimensi, tidak hanya cakap dalam ilmu agama, tetapi juga mampu berprestasi di bidang non-akademik seperti olahraga. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah cabang olahraga akan membuka sistem turnamen terbuka sekaltara pada Bupati Malino Cup 2026 awal Juli.
1: Ada beberapa yang nanti akan open Kaltara, ada mungkin nanti yang khusus Malinau, nanti disesuaikan dengan beberapa cabor.
2: Ketua KONI Kabupaten Malinau, Dr. Erna Silvanus, SPI MMMH mengatakan, pada penyelenggaraan turnamen Bupati Malino Cup BMC 2026 yang dijadwalkan pada awal Juli mendatang diikuti setidaknya 20 cabang olahraga. Dari 20 cabang olahraga yang akan menggelar pertandingan, nantinya ada beberapa cabang olahraga yang membuka pertandingan secara terbuka se-Kalimantan Utara. Sedangkan sebagian cabor lagi menggelar pertandingan yang dikhususkan hanya untuk para atlet Kabupaten Malinau saja.
1: Ya, ada beberapa yang nanti akan open Kaltara, ada mungkin nanti yang khusus Malinau, nanti disesuaikan dengan beberapa cabor. Dan ini nanti di tahun ini, seluruh penyelenggaraan ini murni nanti dari KONI bersama-sama dengan cabor, yang bersama-sama juga dari Dinas Dispora. Yang sebelumnya juga memang pada saat beberapa tahun yang lalu sepenuhnya Dispora, memang ketuanya kebetulan juga saya. Jadi nanti tidak mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan. Ya, harapan kita mungkin seluruh atlet yang berada di wilayah Malinau maupun nanti suatu ketika Open Kaltara untuk bisa sama-sama uji tanding, menunjukkan prestasi kita dalam event ini. Ya, harapan kami semua bisa ikut terlibat.
2: Ya. Meski demikian, Erna Silvanus juga tetap menekankan kepada para atlet Malinau untuk tetap mempersiapkan diri dengan terus berlatih dan mematangkan kemampuan dan mental untuk persiapan pada turnamen BMC 2026 ini.
1: Ya, pertama, masing-masing cabur sudah tahu bahwa pelaksanaan BMC ini akan dilaksanakan. Dan mereka antusias karena kewenangan penuh ada di cabur dan sambil mereka juga ingin melihat kira-kira gimana progres pembinaan baik maupun atlet maupun wasit di Malinau. Harapan kita BMC ini sebagai ajang pemanasan lah sebelum kita menuju Porprov 2026.
2: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Turnamen biliar Popsi Cup 1 diikuti ratusan atlet dari seluruh Kalimantan Utara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
1: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet biliar Bulungan. Karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga...
2: Turnamen biliar Popsi Cup 1 resmi digelar di Kabupaten Bulungan dan menjadi ajang pengukuran kemampuan atlet menuju Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Malinau. Kegiatan ini diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Kaltara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan turnamen tersebut diharapkan menjadi barometer kemampuan atlet biliar Bulungan dalam menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Menurutnya, kehadiran atlet dari luar daerah menjadi kesempatan bagi atlet lokal untuk mengasah kemampuan sebelum menghadapi Porprov maupun event olahraga lainnya.
1: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet biliar Bulungan. Karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga berasal dari seluruh Kalimantan Utara, termasuk di luar wilayah Kalimantan Utara dari Kabupaten Berau. Sehingga minimal ini akan menjadi tolak ukur kita menghadapi pelaksanaan kegiatan nanti Pekan Olahraga Provinsi di September 2026 di Malinau. Dan sekaligus mungkin menjadi bagian daripada ikhtiar khususnya bagi atlet biliar Bulungan untuk kita masih bisa punya kesempatan waktu beberapa bulan ke depan untuk kita terus meningkatkan kapasitas kemampuan kita sekaligus mengasah kemampuan kita untuk menghadapi kejuaraan ataupun nanti pekan olahraga di tingkat provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.
2: Bupati berharap turnamen seperti ini dapat memacu semangat atlet untuk terus berkembang hingga mampu bersaing di tingkat lebih tinggi termasuk menuju PON 2027 mendatang. Sementara itu, Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menyebut kegiatan tersebut sejalan dengan program pembinaan Bulungan Unggul yang dijalankan KONI Bulungan. Program itu difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada atlet-atlet potensial menjalani training camp dan pembinaan di luar daerah.
3: Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan KONI Kabupaten Bulungan tahun 2024. Tahun 2026 kita ada namanya program Bulungan Unggul. Bulungan Unggul ini bukan hanya semata-mata untuk pembinaan olahraga di kabupaten. Bulungan Unggul ini kita alokasikan khusus Bapak Bupati bahwa anak-anak kita dari Kabupaten Bulungan yang punya potensi yang akan menjadi andalan kita baik itu tingkat provinsi, nasional dan internasional, kita berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan untuk magang untuk TC di luar.
2: Di sisi lain, Ketua Popsi Bulungan Arisdianto mengatakan tingginya antusiasme peserta membuat panitia menambah kuota atlet dari 162 menjadi 192 peserta. Arisdianto menyebutkan turnamen Popsi Cup 1 dijadwalkan berlangsung mulai 8 hingga 10 Mei 2026.
4: Tentu juga selanjutnya kami mengucapkan terima kasih ya atas motivasi semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam mendorong olahraga biliar di Kabupaten Bulungan.
2: Resdianto menyebutkan, selain meningkatkan prestasi atlet, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, transportasi dan industri olahraga di Kabupaten Bulungan. Dari Tanjung Serang, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ingin memastikan atlet yang mewakili Bulungan pada perpenang.
1: Jelang Pekan Olahraga Provinsi Dua Kaltara, Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kabupaten Bulungan gelar seleksi yang melibatkan 34 atlet.
0: Kita ingin memastikan atlet yang mewakili Bulungan pada perpon nantinya siap secara teknik dan mental.
2: Persaingan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Dua Kaltara mulai dipanaskan. Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kabupaten Bulungan menggelar seleksi ketat melalui ajang Bulungan Series 2 dengan melibatkan 34 atlet panahan. Ketua Perpani Bulungan, Mus Mulyadi, menegaskan ajang ini bukan sekadar kompetisi biasa, melainkan tahapan penting dalam menyaring atlet terbaik yang layak memperkuat kontingen Bulungan. Dia menyebutkan sebanyak 34 atlet yang turun berasal dari dua klub, yakni Agatis Archery Club sebanyak 22 orang atlet dan Bulungan Archery Club sebanyak 12 atlet. Mereka bertarung di 7 divisi, mulai dari rekorvi, kompen, barbau, hingga kategori nasional untuk kelompok usia U21, U15, U13, dan U10. Mus Mulyadi menekankan, seleksi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berpatokan pada perolehan skor, tetapi juga mencakup aspek mental bertanding dan konsistensi performa.
0: Memang kita tidak melihat hasil skor ya, tapi juga mental, konsentrasi, dan kesiapan atlet dalam bertanding. Ini semua jadi bahan evaluasi tim pelatih. Kita ingin memastikan atlet yang mewakili Bulungan pada perform nantinya siap secara teknik dan mental.
2: Selain sebagai ajang seleksi, Bulungan Series 2 juga menjadi bagian dari pembinaan atlet serta memperkuat kompetensi sehat antar klub panahan di Kabupaten Bulungan. Dari Tanjung Sar, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dan juga pemirsa, laporan dari mengakhiri berita sepekan olahraga pagi ini. Tim pemberitaan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Din, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Dengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di pantai utara Jawa guna melindungi wilayah pesisir dari berbagai ancaman lingkungan. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara Jakarta pada Sabtu 23 Mei 2026. Dia mengatakan proyek strategis tersebut melibatkan banyak pemangku kepentingan karena mencakup wilayah yang sangat luas. AHY menjelaskan proyek ini meliputi 5 provinsi, 20 kabupaten, dan 5 kota di sepanjang kawasan Pantura. Menurut AHY, pemerintah terus

kembali menjadi prioritas. AHY mengungkapkan sekitar 50 juta penduduk tinggal di kawasan Pantura, karena itu diperlukan langkah perlindungan yang komprehensif untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh berbagai ancaman lingkungan. Beberapa wilayah yang dinilai rentan antara lain Teluk Jakarta, Semarang, Demak, dan Kendal yang selama ini kerap terdampak banjirop. Ini akibat kombinasi kenaikan muka laut dan penurunan permukaan tanah. Yang menyebutkan laju penurunan muka tanah di sejumlah daerah bahkan mencapai 5 hingga 20 cm per tahun. Kondisi tersebut dinilai memerlukan intervensi melalui pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir yang memadai. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mempertimbangkan pembangunan tanggul pantai maupun tanggul laut di wilayah terdampak. Langkah itu akan dipadukan dengan pendekatan berbasis alam, seperti rehabilitasi dan penanaman mangrove untuk membantu meredam gelombang serta mengurangi abrasi. Selain melindungi masyarakat pesisir, AHY menegaskan proyek JNC Wall juga bertujuan menjaga kawasan industri strategis, kawasan ekonomi khusus, serta sentra produksi pangan yang mulai terdampak instruksi air laut. Dari sisi pembiayaan, AHY mengakui proyek tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. Karena itu, pemerintah buka peluang keterlibatan sektor swasta dan pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai informasi, proyek JNC Wall dirancang membentang hingga 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Nilai investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai $80 miliar, sementara tahap awal pembangunan di kawasan Teluk Jakarta diproyeksikan menelan biaya sekitar $8 hingga $10 miliar. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

Pendengar Pro 1 terangkan kanal informasi dan inspirasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahan di bawah kepemimpinannya dalam menghentikan kebocoran kekayaan negara. Hal itu disampaikan Presiden usai menghadiri panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen, Jawa Tengah. Presiden menyatakan bahwa ia dan seluruh jajaran pembantunya siap mengerahkan berbagai upaya dalam menghentikan kebocoran kekayaan negara. Sebab ditegaskan kepala negara, kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan hak untuk rakyat Indonesia. Lebih lanjut, kepala negara menyatakan bahwa tekad tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merujuk pasal 33 dalam UU Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai negara. Hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut mengamanatkan harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu, kepala negara menuturkan bahwa Indonesia harus mampu mengelola kekayaan alam secara mandiri. Namun, Presiden Prabowo mengatakan dari hasil pengelolaan kekayaan alam itu tidak boleh dinikmati oleh segelintir pihak. Presiden menegaskan bahwa kekayaan alam bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Satu lagu dari Ace of Base dengan All That She Wants. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya kita akan dengarkan siaran gereja edisi Minggu 24 Mei 2026. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam siaran gereja yang kami hadirkan dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026. Saya Virgo Edi. Pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, untuk kali ini kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta, dan perayaan Ekaristi kita kali ini akan dipimpin oleh Pastor Rudy.

0: Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman, anak-anak, selamat malam.
1: Sehat.
0: Sudah makan? Sudah makan, tidak akan ditraktir makan. Saudara-saudari, selamat datang di gereja kita. Hari ini kita bersama-sama seluruh gereja merayakan hari Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan, setelah hari Paskah. Para murid bersama Bunda Maria bersuka cita dan dipenuhi oleh semangat untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita siapkan diri kita untuk perayaan ini. Kita menyadari terlebih dahulu segala kekurangan dan kelemahan kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan agar menjadi pantas untuk